Traffic and Weather by Pro 2 FM. Langsung aja kita mulai dari informasi seputar lalu lintas dulu kali ya di Kota Surabaya. Terpantau kemacetan di kawasan Dr. Insinyur Haji Soekarno, teman Pro 2. Ini juga ada sedikit kemacetan juga di kawasan Tambang Boyo, teman Pro 2. Hari Selasa kayaknya masih produktif-produktifnya, jadi bakalan macet gitu ya. Di Jalan Wonokromo juga terpantau macet, teman Pro 2. Jadi sabar-sabar aja, maklum ini namanya Surabaya. Ya udah deh, kita geser ke informasi seputar cuaca. Hari ini cerah, teman Pro 2, dengan suhu 28 derajat Celsius dengan kelembapan 71%, kecepatan angin di 3,7 km per jam dan arah anginnya menuju ke barat laut, teman berdua. Potensinya bakalan cerah di hari ini buat kamu yang berangkat OTW kerja, hati-hati di jalan. Pokoknya nggak usah khawatir, tapi tetap safety-nya tetap dibawa jas hujan gitu. Itikaf kan itikaf. It gitaf maksudnya pernah bilang gitu ya, sedia payung sebelum hujan. Jadinya harus tetap safety, teman berdua. Ya udah deh, di sini aja aku juga mau ngingetin lagi live TikTok, teman berdua, dicek aja di situ. Kita komen-komen, kita ngobrol, temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Arek Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Brodo FM.

2022, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM di teman.

0: nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mangkerang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Oke teman berdua, saatnya Halu menentukan siapa sang juara di hari ini. Spesial ada di sini dengan 3 lagunya. Ada yang paling bawah atau yang paling dikit gitu ya votingannya. Ada Black Amplifier dengan 30%, terus disusul All The Time dengan 40%, dan Canon Drum yang harus kita puterin di Halu kali ini dengan 60%. So, habis ini langsung aku puterin buat kamu semuanya, teman berdua. Hanya di Halu, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah Halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2.

Angkatan 82, sepertinya aku harus nentuin headset lagu tadi udah diputerin. Nih selanjutnya ada WCL dengan Penabunga. Aku puterin buat kamu, sisanya nanti aku puterin lagi. Dan cuaca di kota Surabaya lagi cerah tahun 2022. Jadi buat kamu yang berpergian kemanapun masih available dan aman banget.

0: Nikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 95,5.

Teman Pro 2 masih barengan Mas Anhadi di sini. Ini kalau kita ngomongin soal bencana Aceh kemarin, kayaknya serem dan bikin ada sisi traumanya teman Pro 2. Nah, 7 bulan setelah banjir bandang melanda Aceh pada November 2025, sebagian warga ini tuh tampak di kawasan Aceh Tamiang masih bertahan di tenda darurat dan hidup dalam keterbatasan. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, mereka kini bersiap menyambut Idul Adha dengan sangat keterbatasan yang ada teman-teman dua. Dan melihat kondisi tersebut, lembaga kemanusiaan Baitul Ma'al Merapi Merbabu ini tuh ngajak masyarakat untuk ikut berbagi kebahagiaan melalui program penyaluran daging kurban bagi warga dan anak-anak terdampak banjir di Aceh teman berdua. Ya semoga bencananya, badainya cepat berlalu dan cepat pulih, dan semoga apapun masalahnya itu tuh jadi berkah gitu teman berdua.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emas?

0: pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Di sisi lain, kualitas menu dan distribusi perlu diawasi rutin. Evaluasi jadi bagian penting supaya pelaksanaannya makin rapi. Karena pada akhirnya, yang dinilai itu hasilnya di ruang kelas.
1: Teman kedua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian sampai awakmu sing mageran.
3: Come on, it's gonna be fucking hard.

Terus sampai sini dulu teman berdua. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang mau jam 10 pagi. Dan habis ini di Prodo Hitlist, kamu bebas request lagu favorit kamu, dan kamu harus menantang playlist kamu bersama favorit kamu di Prodo Hitlist. So Mas Anani pamit, see you next time and bye bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tomo Pro 2, ini saatnya santai siang nih barengan sama aku Rianita di sini Tomo Pro 2. Dan pastinya di santai siang ya kan yang kamu tunggu-tunggu Pro 2 hit list. Jadi kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu Tomo Pro 2 bisa melalui WhatsApp di 081 908 9052, dan juga di Instagramnya @pro2rrisby, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital, dan di telepon 031 534 2353. Aku tungguin ya lagu-lagu yang bakal kamu request, apa aja langsung aja pokoknya hubungi kita ya teman Pro 2 ya, karena lagu-lagu enak ya di mana lagi kalau bukan di 95,2 Pro dari Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, angka kemiskinan tercatat pada bulan September tahun 2024 masih ada di angka sekitar 1 juta penduduk. Meskipun mengalami penurunan sebesar 0,80% dibanding Maret 2024. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya rasa malas, budaya masyarakat yang suka korupsi, kolusi, nepotisme, menggantungkan bantuan dari orang lain, termasuk pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2. Kali ini aku mau baca-bacain yang sudah bergabung nih. Ini ada di WhatsApp ya. Ada dari Andi Julianto. Pro 2 Surabaya, semoga baik-baik ya. Untuk kita, hal kecil yang bisa disyukuri sampai detik ini adalah diberi rezeki ya kan, diberi nafas, alhamdulillah. Dan dia juga minta lagunya Seventeen yang Ayah. Oke. Siap. Terus ada siapa lagi ini ya? Oh, ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Coldplay Let Somebody Go featuring Selena Gomez atau Charlie Brown. Tolong diputerin. Oke, disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih ya yang bergabung ya?

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Astrid dengan judulnya Tak Apa yang sudah kamu request teman Pro 2 ya kan? Sudah aku puterin ya Zulfikri lagu yang sudah kamu request. Dan kali ini aku mau baca-bacain lagi yang sudah bergabung nih. Ada dari siapa nih ya? Dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Mau izin request lagu boleh ya? Lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Oke, disiapin ya lagunya ya. Terus ada dari Farisa _ Naura 08 nih, gabungan di Instagram. Mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Oke, disiapin ya. Langsung aja aku puterin lagu yang udah kamu request. Ini dia Tata Janeta dengan Korbanmu.

02, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita ya teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu? Iya kan di siang ini harusnya selalu sehat ya, amin. Selalu baik-baik aja, ceria, bahagia gitu ya. Apalagi ya ditemenin sama lagu-lagu enak di Pro 2 Hitlistnya Pro 2 FM dong tentunya ya kan. Dan aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung. Ini ada dari siapa ya? Aku lihat-lihat dulu di Instagram. Oh, ternyata ada dari Zatia Vionik. Request lagunya Liodra nih yang pura-pura. Oke, disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari Arumi underscore Keswari, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke, disiapin. Disiapin, tenang aja teman Pro 2, pasti aku puterin kok lagu yang sudah kamu request. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada dari Molly.Rahma, request di ujung minggu Mesahira. Oke, disiapin. Terus ini ada dari Ranca.Kaleng, halo saya Kevin dari Cianjur, request Baskara Putra Hindia yang Cincin, tolong diputerin. Oke, disiapin. Oke, semuanya tenang ya, pasti aku puterin, gak usah khawatir ya. Kali ini yang pertama aku puterin dulu lagu dari Liodra dengan judulnya Pura-Pura.

Cincin dari Hindia, teman pro 2 udah aku puterin ya, spesial buat kamu yang udah request. Kevin dari Cianjur, aku udah puterin ya lagu yang udah kamu request. Dan kali ini aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di pro 2 hitlist. Wow, ini rombongan ya, ternyata ya banyak banget nih yang request lagunya Sabrina Leanor. Haha, ini ada dari siapa nih? Caca, terus ada lagi yang request lagunya Sabrina Leanor yang haha ini dari Sarah. Terus siapa lagi nih? Tasya juga request lagu yang sama. Terus ini ada dari Celine juga. Wih, rombongan nih ya request lagu yang sama nih. Oke, aku siapin ya lagunya Sabrina yang haha. Lalu ada lagi dari siapa nih ya? Oh, where one FM tak ada yang sepertimu dari Roni Parulian. Oke, disiapin. Terus ada siapa lagi nih? Oh, ini ada dari Vanessa Sense FM. Halo Kak, request lagunya Roni Parulian yang tak akan terulang yang featuring Vanessa Z. Oke, disiapin ya khusus buat kamu teman pro 2 yang belum bergabung. Ayo segera bergabung, bisa melalui WhatsApp di 081908952 dan juga di Instagram @pro2rrisby dan di aplikasi RRI Digital maupun di telepon juga bisa loh teman pro 2 di 0315342353. Oke deh, sambil nungguin kamu yang belum bergabung, aku udah siapin ya kan lagu-lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Sabrina Leanor dengan judulnya Haha, enjoy.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya, yang menemani siang kamu ya, pastinya dengan lagu-lagu yang super enak. Dan aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Kali ini ada dari siapa ya? Fatricia93. Request lagunya Vanessa Z featuring Roni Parulian, Takkan Terulang. Tadi udah aku puterin ya, Fitri. Terus Pice Kota, Bahagia Lagi. Oke, Pice Kota aku siapin ya. Terus ada siapa lagi nih ya? Ada dari Yulistina underscore Dewi. Izin request lagunya Sembuh Tanpaku dari Fajar Nur. Oh udah tadi ya, udah diputerin ya. Aku cari lagu-lagu yang belum aku puterin nih. Dari mana lagi nih ya? Oh, dari lunarvel.lun. Halo Min, isi request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oh, ini belum nih, ini belum aku puterin. Oke deh, langsung aja ya. Aku puterin lagu-lagu yang sudah kamu request. Yang pertama ada dari Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, sudah mau jam 12 siang nih. Aku juga sudah puterin ya lagu-lagu yang sudah kamu request. Dan nanti jam 12 sampai jam 1 siang bakal ada Muda Kreatif dengan kedatangan narasumber yang super inspiratif dari Lydia Puspahati selaku owner Beatle Theory. Dan aku juga bakal live TikTok ya di Muda Kreatif. Jadi kamu yang penasaran bakal ada obrolan apa aja sih, keseruan apa, ditungguin aja. Pokoknya gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman Pro2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda. Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro2 FM.
3: Teman Pro2, udah jam 12 siang nih, ya kan? Ini saatnya, ya kan? Pendengar setia Pro2 RRI Surabaya kembali lagi ke program Santai Siang dalam segmennya Muda Kreatif bersama aku, Rianita, dan juga yang akan menemani kamu satu jam nanti ada narasumber kece super inspiratif nih kan. Hari ini kita akan ngobrol seru pokoknya, ya kan. Apa aja kira-kira obrolannya, ditungguin aja. Karena memang hari ini kita akan ngobrol seru tentang dunia bisnis kreatif bersama narasumber muda yang inspiratif, yaitu Lydia Puspahati selaku owner dari Beetle Theory. Kita akan membahas perjalanan membangun brand, tantangan anak muda dalam berbisnis, sampai bagaimana cara tetap kreatif di tengah persaingan yang semakin ketat nih. Karena sekarang banyak anak muda ya yang ingin punya usaha sendiri, tentu cerita dan pengalaman dari Lydia ini bisa jadi inspirasi sekaligus motivasi untuk pendengar Pro2 semuanya. Jadi ya langsung aja kita sapa-sapa dulu nih, karena aku udah gak sendirian nih di studio. Ada Lydia Puspahati, halo.
4: Hai Kak.
3: Selamat siang.
4: Siang Kak.
3: Gimana kabarnya kamu hari ini?
4: Baik-baik.
3: Baik, Alhamdulillah. Kalau Kak Lydia sendiri awal mulanya nih, iya kan, boleh lah ya perkenalkan diri dan cerita sedikit tentang Beetle Theory.
4: Boleh, jadi perkenalkan, nama aku Lydia Puspahati, aku owner dari Beetle Theory. Jadi sebenarnya Kak, Beetle itu lahir dari karena setelah resign aku merasa kayak aku ngapain ya baiknya, dan aku merasa dessert di luaran itu, karena memang aku dan suami aku sekarang itu kita suka banget makan dessert setelah makan. Cuma kita ngerasa di dessert di luaran itu terlalu banyak gulanya gitu. Akhirnya kita ngerasa, oh bisa nih dibikin sendiri gitu. Nah di 2024 itu akhirnya kita bikin produk pertama kita tuh mochi. Karena memang saat itu mochi lagi naik banget. Dan kita tuh memang suka makan mochi sebenarnya. Dari 2024 kita coba bikin mochi yang lumayan rendah gula. Pada saat itu kita iseng upload di IG, rame banget gitu. Akhirnya aku cuma mulai ini aja sih Kak, mulai apa, kirim-kirim ke temen aku. Cuma ternyata setelah aku kirim-kirim kok makin rame gitu. Akhirnya kita decided buat ya udah deh kita coba open PO. Di 2024 kita open PO pertama dan meledak di situ, rame banget selama beberapa minggu gitu sih sebenarnya awalnya.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Berarti berawal dari mochi.
4: Iya.
3: Bener. Mochi itu kamu kasih apa, rendah gula apa gimana?
4: Nah sebenarnya mochinya itu kita memang bikinnya bukan rendah gula juga, cuma less sugar aja.
3: Oh.
4: Jadi
3: okay.
4: Kita tuh bikin rasa-rasa yang memang jarang ada di luaran sih, kayak matcha kita kasih cheese, terus strawberry cheesecake. Setelah itu sama yang paling umum dibeli itu coklat. Kita bikin double coklat, tapi kita coklatnya pakai coklat yang Belgian coklat.
3: Gitu. Kenapa kok pilih yang Belgian?
4: Karena dia lebih pahit. Kadar, jadi Belgian coklat itu ada beberapa kadar coklat, kadar kokoanya ada yang 35%, 38% sama 70%. Nah saat itu kita pakai yang campuran milk coklat yang 30% sama kita campur sama dark coklat yang 70%, jadi nggak terlalu manis.
3: Oh, oke gitu. Oke. Berarti konsepnya itu tetap bisa makan manis tapi sehat ya.
4: Iya, ada itunya juga sama enggak terlalu manisnya tadi itu.
3: Benar-benar. Tapi awalnya kan dari mochi. Terus aku lihat spill Instagramnya kok makin lama makin banyak varian ya.
4: Itu betul.
3: Itu apa aja yang dijual itu selain mochi?
4: Nah sekarang lucunya kalau sekarang mochi itu kita udah gak jual karena memang karena ada produk-produk lain jadi gak kekejar nih kak quantity mochinya. Nah di tahun 2025 awal aku tuh sebenarnya 2024 akhir setelah 9 bulan sekitar 9 bulan kita apa namanya bikin mochi teori, kita ngerasa kok ini tuh peminatnya decreasing ya atau turun gitu. Ada kita merasa kayaknya memang udah harus ada produk baru sih gitu. Nah dari situ aku cari-cari nih kak produk-produk apa sih yang sebenarnya bisa nyasar market selain market kita saat itu. Jadi market kita saat itu tuh emang anak-anak muda. Karena kayaknya orang tua jarang ya makan mochi kecuali memang yang suka banget gitu. Aku bilang ke suamiku, kayaknya memang kita harus melebarkan market kita untuk sebenarnya bisnis ini bisa sustainable. Setelah itu aku cari-cari produk apa ya yang kira-kira orang tuh sering makan. Kita sering beli juga tapi kita gak sadar sebenarnya kita sering beli itu. Nah aku tuh suka banget sama bluder by the way. Aku tuh suka banget sama roti manis. Terus aku mikir kenapa gak bluder aja ya. Yang pertama orang tuh suka. Marketnya lebar, anak kecil bisa makan, anak yang kuliahan tuh bisa makan, yang seumuran aku juga bisa makan gitu. Orang tuh juga suka banget kan. Ada aku bilang ke dia, kita arahin di bluder kali ya, maksudnya research tentang bluder kali ya gitu. Ya, setelah itu aku coba research tentang bluder, kok okay nih marketnya, maksudnya penerimaan marketku saat itu cukup okay gitu. Akhirnya yaudah deh kita fokusin kita keluarin produk bluder. Tapi kan namanya masih mochi teori nih. Akhirnya kayak aneh juga ya namanya mochi teori jualan bluder gitu. Akhirnya pada saat itu aku mikir kayaknya kita harus ganti nama sih gitu. Nah akhirnya di tahun 2024 menuju 2025 itu memang kita udah ganti nama kak ke Beetle Theory. Kenapa Beetle? Jadi kalau kata-kata teori itu sebenarnya kita tuh gak menghilangin slogan kita, yaitu one bite is not enough gitu. Nah karena kita harus nyari yang nyambung dong. Apa ya gitu. Akhirnya kalau kakak tahu anagram, jadi anagram tuh kita dari kata-kata yang udah ada kita jadi kata-kata baru. Nah kalau kakak sadar, Beetle itu dari little bites kita anagramin jadi Beetle gitu.
3: Oh.
4: Alasannya kenapa little bites? Itu lebih kan gigitan kecil kan. Semua produk yang kita jual itu pasti makannya pakai gigitan kecil dulu. Nggak ada misalnya sekali hap gitu, nggak ada.
3: Gitu. Jadi, berarti berawal dari gigitan kecil gitu ya. Jadi ada beetle-nya gitu.
4: Betul. Itu anagram.
3: Oke. Itu berarti sudah berubah nama itu baru sekali ini ya?
4: Iya, baru sekali aja alhamdulillah.
3: Oke. Tapi kamu awalnya tertarik terjun ke dunia ini tuh gimana awalnya? Padahal kan kamu dulu background-nya bukan di pastry nih.
4: Betul.
3: Kenapa kok bisa tiba-tiba langsung pengennya yang kamu jual yang ini dessert gitu? Apa yang membuat kamu akhirnya merubah pandangan kamu nih dalam dunia bisnis?
4: Sebenarnya kalau dari bisnis sendiri, karena awalnya memang aku di fashion ya, aku melihat kayaknya produk fashion memang udah ini, tapi udah banyak juga sih. Emang F&B itu banyak, cuma aku gak tahu kenapa pada saat itu aku tidak melihat dunia fashion itu sebagai dunia yang aku pengen dalami gitu. Karena memang dari kuliah aku ngerasa kayaknya aku passionnya bukan di fashion deh. Kayak fashion itu cuma ya udah aku suka aja, terus aku belajar, ternyata setelah aku masuk ke dalam dunianya, bukan sesuatu yang aku pengen jalani dalam waktu yang lama gitu. Jadi setelah lulus kak, aku tuh bikin kayak fishbone theory. Fishbone theory itu salah satu adalah yang aku gunakan untuk sebenarnya aku pengen fokus di mana sih gitu. Nah pada saat aku bikin Beetle theory itu simpel aja sebenarnya. Aku sama suamiku suka makan. Kenapa dessert? Karena aku merasa kalau misalnya makanan-makanan berat itu tuh agak ribet masaknya dan perputarannya nggak terlalu cepat. Itu dari pikiran kepala hati ternyata enggak juga sih gitu. Nah kenapa akhirnya pada itu kita milih dessert? Karena kita satu, kita susah cari dessert yang enggak terlalu manis. Yang kedua, kita ngerasa dessert itu Memang nggak terlalu sering dibeli orang pasti karena nggak tiap hari orang makan dessert. Cuma kita happy ngelakuinnya gitu. Karena pada saat itu aku ngerasa aku harus cari sesuatu yang bisa sustainable tuh yang aku juga happy ngelakuinnya gitu. Karena ketika aku masak makanan berat itu ternyata suamiku yang lebih enjoy. Tapi memang dia nggak pengen menjadikan itu bisnis. Dan ketika aku bikin dessert, oh aku enjoy banget. To the point aku pengen ngebikinin itu sebuah bisnis gitu. Jadi beda pandangan aja sebenarnya.
3: Oke. Berarti ini agak lumayan jauh ya bedanya banget, ya Kak. Dari fashion ke pastry gitu. Aku juga sebelumnya SMK itu juga fashion. Jurusan fashion.
4: Oh, menarik sekali.
3: Iya, cuman kuliahnya beda, jurusan ekonomi malahan gitu. Jadi memang beda gitu ya kan. Tapi dari pengalaman kayak perbedaan itu kayak kita juga mencari jati diri sebenarnya gitu ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau Beetle Theory sendiri nih, waktu pertama kali merintis usaha, tantangan terbesar apa yang kamu rasain?
4: Tantangan ya? Tantangan pasti marketing ya Kak. Karena kalau Kakak sering lihat kayak orang bikin konten, susah ya masak sambil ngonten. Itu benar banget sih. Jujur, karena tapi di balik itu kita juga harus nge-marketingin produk kita. Kalau kita enggak pakai marketing, orang enggak tahu kita juga.
3: Benar
4: kan?
3: Benar.
4: Itu tantangan yang terbesar. Yang kedua, memahami market sih. Kayak sebenarnya aku ini pengen ke arah mana sih? Itu kayaknya teman-teman juga relate ya yang bisnis juga gitu. Itu tantangan terbesar sih. Terutama ya tadi tuh ngontenin makanan kita ini gitu. Itu tantangannya terbesar banget. Cuma kita overcome-nya akhirnya kita hire orang yang memang fokusnya di situ gitu.
3: Oh, oke, berarti kamu hire orang untuk mempromosikan bisnis itu.
4: Yes, kita pakai jasa.
3: Oke. Tapi kamu enggak coba kayak gabung misalnya Google AdSense atau mungkin TikTok promote gitu.
4: Nah, kalau itu pasti kita pakai ya, Kak. Jadi kita pasti pakai, kalau Google AdSense kita belum pakai. Cuma kita pakai IG Ads sama TikTok Ads gitu. Cuma sekarang yang paling works di kita, ini kan beda-beda ya tiap bisnis. Jadi aku enggak bisa mensamaratakan. Yang paling works di kita sekarang IG Ads.
3: Oh.
4: IG Ads sama Threads. Kita juga pakai Threads sekarang.
3: Oke. Tapi pernah enggak kamu ngalamin kira-kira orderannya itu banyak banget dan kamu sampai gak sesuai sama jadwal waktu yang ditentuin sama customer?
4: Pernah awal-awal. Awal-awal pernah, sampai akhirnya okay, kita bikin kayak, akhirnya kita bikin sistem batch. Jadi ada customer yang besar, batch 1, customer batch 2, sama customer batch 3. Karena awalnya kan kita sporadis banget ya Kak. Kayak okay, order masuk semua, kita langsung bikin semua. Itu capek banget ternyata. Iya, apalagi order masuk kan gak cuma 1-2 ya. Kadang 30, 50, 100. Itu jadi kayak oh okay nih, kayaknya gak bisa nih kalau kita pakai sistem yang kayak kemarin lagi. Akhirnya sistem yang kita pakai adalah kita bikinnya per batch. Jadi batch 1 itu siapa aja, batch 2 siapa aja, batch 3 siapa aja gitu. Itu lebih tertata. Dan kita pasti udah infoin ke customernya, Kak, ini kita maksimal jam kirim jam segini. Jadi kita gak ngasih waktu kita pertama kirim, tapi kita kasih waktu terakhir kayak maksimal kirim jam berapa. Dan itu customer langsung ngerti kayak maksimal kirim jam segini, berarti nanti pesanan aku adalah maksimal kirimnya tuh jam segini gitu. Instead of kita bilang ke dia kita bakal kirim jam 10 sampai jam 12 ya, mereka pasti akan berekspektasi jam 10 dikirim. Adalah kan jam 10 sampai jam 12 ada jam 10.30, jam 11 gitu. Akhirnya dari situ aku ngir kayaknya lebih okay kalau kita kasih tahu ke mereka jam terakhir kita kirim deh. Kayak misalnya aku kasih tahu ke mereka, "Kak, kita terakhir kirim jam 4 ya." gitu. Mereka akan lebih tenang gitu. Dan kitanya juga lebih enak untuk ngatur waktunya gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang lebih awal, misalnya dari batch 1 udah selesai nih, ternyata batch 2 kita lebih awal, kita pasti infoin, "Kak, ini udah selesai, bisa dikirim sekarang," kayak gitu.
3: Oke. Berarti kamu kasih tenggang waktu ya.
4: Betul,
3: bukan banget. Kepastian waktunya betul, tapi range waktunya.
4: Betul. Karena supaya lebih di kitanya juga lebih enak aja dan di customer juga lebih enak kan. Kayak oh, ternyata waktunya jam segini gitu. Misalnya ada yang request kayak, "Kak, aku bisa enggak dikirim jam segini?" Itu bisa tapi harus hamin 1 atau hamin 2. Kalau hari H, maksudnya kita enggak bisa. Karena kan kita udah set ininya ya, set apa, jam masaknya jam berapa gitu.
3: Oke. Tapi selain itu aku juga mau tanya, menu-menu semuanya itu diboleh dong di-spill apa aja menunya, terus harga-harganya udah boleh banget loh. Temen Pro 2 kan pengen tahu tuh apa aja sih yang dijual gitu kan, terus harga-harganya berapa aja gitu.
4: Mungkin kalau apa aja itu lumayan banyak ya ke produk aku.
3: Boleh gak apa-apa, di spill aja.
4: Jadi kalau produknya itu kita ada fudge brownies, ada cheesecake. Tapi memang ini harus di order H1, H2 semua ya. Ada brownies, brown cheesecake, ada bluder, terus kita juga ada donat salt bread yang baru-baru. Terus butter talk, kalau misalnya kalian tahu nih, lagi viral. Butter talk, sama ada dubai cuy cookie. Tapi sama soft cookies. Jadi sebenarnya produk core kita itu ada 3 kak. Ada salt bread, bluder, sama cookies, soft cookies. Jadi kayak cheesecake, brownie itu memang cuma side, apa namanya, bukan produk yang kita fokusin. Gitu. Tapi sekarang karena dubai cuy cookies sama butter talk lagi naik banget, jadi itu jadi main fokus kita gitu. Jadi kita paling kalau misalnya bluder tuh bisa diorder, tapi ya itu tadi harus H1, H2. Cuma kalau dubai cuy cookies most likely hari itu, kalau misalnya aku open PO hari itu ada.
3: Oke. Untuk harga-harganya berapa aja?
4: Kalau range harganya aku kasih range aja ya, Kak. Soalnya kalau misalnya ngasih tahu harganya, wow, agak lama ini nanti.
3: Gak apa-apa, kita masih banyak waktu loh ini.
4: Kalau misalnya brownies itu kita range-nya dari 60.000 sampai 200.000. Kalau cheesecake itu kita range-nya dari 100.000 sampai di 300.000 yang besar banget. Yang full size gitu. Terus kalau misal roti bluder itu kita range-nya agak murah nih, dari 12.000 sampai 19.000, minimal order cuma 4 biji aja. Gitu. Terus kalau semisal donat, memang kita range-nya agak agak lumayan banyak nih. Jadi dari 9.000 ada, yang 15.000 ada, yang 30.000 juga ada gitu. 30.000 tuh kalau kakak tahu apple fritter, jadi kita bikin donat apple, tapi donat apple tuh gede banget. Kita ngikutin yang di US. Jadi di US tuh sempat ada apa namanya viral apple fritter namanya. Itu tuh gede banget, Kak. Dan kita tuh pengen ngebawa gedenya itu ke Indonesia. Memang enggak umum ya di Indonesia, karena Indonesia kan kecil-kecil. Tapi kita pengen kita bikin gimmick kali ya, kita bikin yang gede sekalian gitu. Jadi satu apple fritter bisa dimakan 1-3 orang. Tapi harganya cuma 38.000 aja. Gitu.
3: Tapi itu juga bolong tengahnya, donat enggak?
4: Enggak.
3: Oh, cuman bulat aja.
4: Kayak gini. Jadi kayak gini.
3: Oh.
4: Jadi gede aja gitu.
3: Oke.
4: Gede banget. Gitu, dan isinya apel. Apel yang sama kayu manis.
3: Gitu.
4: Terus kita ada salt bread. Itu kita kalau salt bread memang kita jualnya per box isi 5 itu dari 80 sampai 100.000. Terus dubai cuy cookie itu 40.000 karena memang ternyata pistachio mahal ya. Terus kalau soft cookies kita semua all product 25.000 aja. Itu udah lumayan besar, 100 gram 25.000. Sama yang paling baru tuh butter talk 35. Jadi memang range-nya di 35 sampai 300.000, tapi itu udah kayak banyak banget gitu.
3: Oke. Tapi yang lagi viral memang yang butter talk ya. Yang butter talk itu kenapa ya? Kok tiba-tiba booming? Terus banyak orang yang bikin. Lalu terus kenapa kamu juga ikut bikin? Apa spesialnya butter talk ini?
4: Nah, sebenarnya kalau dari butter talk sendiri, itu tuh kan kemarin ramai pertama di Korea ya. Nah, itu sebenarnya tuh lucunya tuh dari Shanghai. Jadi Shanghai itu namanya Shanghai Butter Mochi. Dia itu memang pakai tepung ketan, memang kayak mochi gitu, Kak. Jadi kenyal. Cuma instead of dikukus, kalau mochi kan bisa dikukus ya. Itu dipanggang di oven gitu. Nah, kenapa kita juga ngeluarin, sebenarnya tuh kita tadi ya, Kak, market kita kan agak luas nih gitu. Jadi kalau misalnya kita fokusnya di bluder doang tapi enggak ngikutin market juga agak susah nih maintain market yang baru-baru, yang di seumuran kayak 18 sampai 25 tahun, 20 sampai 30 tahun, itu agak susah nih, Kak, maintainnya kalau kita cuma fokus ke bluder doang. Akhirnya kenapa kita keluarin butter talk, dan spesialnya apa? Sebenarnya kalau Kakak coba beberapa butter talk di beberapa toko itu akan beda-beda semua rasanya. Nah, kalau kita spesial ini dari butter talk kita itu, kita pakai butter yang memang cukup oke nih kualitinya, good quality butter, sama kita pakai real vanilla beans gitu. Jadi vanilanya bakal kerasa banget. Itu sih bedanya. Kalau misalnya kenapa kita jual butter talk ya? Karena kita harus maintain market yang udah ada aja gitu.
3: Oke.
4: Sesimpel itu.
3: Tapi ada varian-variannya juga enggak butter talknya? Apa cuman vanilla aja?
4: Nah, kalau sekarang kita baru vanilla, tapi kemarin kita habis riset perasa baru yaitu ube cheese. Jadi rasa taro kita kasih ini, mozzarella cheese. Jadi kalau Kakak pernah tahu gugu mapang, nah kita bikin versi butter talknya. Gitu. Gugu mapang tuh juga dari Korea juga. Jadi dia itu kayak roti sama ubi dalamnya. Nah, kita mau aplikasiin itu di butter talk. gitu.
3: Oke. Berarti banyak banget ya variannya.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul.
3: Oke. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasain karena banyak banget varian yang kamu bikin gitu, kamu sempet nggak sih down terus? Ya kan biasanya kalau bisnis kan pasti ups downnya ya, pasti kerasa banget ya. Pas downnya kamu mungkin ada nggak yang kamu ingin lakuin pas kamu benar-benar mungkin market lagi sepi banget nih?
4: Sering ya kak? Beberapa kali sih nggak sering. Kalau lagi sepi kadang aku mikir, apakah aku belong di dunia ini? Selalu kayak di dunia F&B ini ya gitu. Tapi setelah itu aku mikir-mikir, oh mungkin kenapa ya down-nya? Jadi instead of aku kayak ngedown banget dan gak ngelakuin apa-apa, aku sebenarnya riset lagi sih kayak di market itu kenapa ya lagi sepi? Apakah sebenarnya satu mereka belum gajian, dua produkku tidak tidak semenarik itu, ketiga marketingku kurang. Dari tiga ini mana sih yang sebenarnya jadi yang hal yang aku harus fokusin? Biasanya sepinya itu bener kak, kalau misalnya tanggal-tanggal belum gajian itu akan lebih sepi dari biasanya. Tapi kalau misalnya udah tanggal gajian itu rame banget tuh gitu. Caraku tadi itu sih kayak aku ngeriset dulu, aku nge-breakdown sebenarnya karena sepinya tuh kenapa dan apa yang aku harus lakukan. Kalau memang sepinya marketing ya aku bikin konten sebanyak-banyaknya, aku nabung konten, aku upload di semua social media kita supaya lebih rame. Tapi kalau soal yang tadi kebanyakan produk, itu biasanya kita akalinnya dengan di hari itu kita pengen fokusnya di produk apa gitu. Kita ngeliat juga datanya, kalau data sekarang itu memang Bluedart lagi decreasing nih, jadi Bluedart itu kita cuma terima by order aja, ya by request aja, jadi kita nggak ada produk yang ready hari itu. Cuma kalau misalnya kayak karena kita ngelihat data yang terakhir-terakhir ini, yang beberapa bulan ini tuh Butter Talk sama Cuy Cookie lagi naik banget kan. Butter Talk, Cuy Cookie sama Cookies. Aku nggak tahu kenapa lagi naik banget kalau Cookies nih ya, karena Cookies memang jadi core produk kita kan, jadi kita adain terus. Kita akan nge-share di IG story ready hari itu apa aja. Dan itu lebih enak di kitchen juga kan, gak sporadis lagi. Jadi kitchen tuh lebih enak. Aku dan karyawanku udah tahu hari itu kita akan bikin apa dan ngatur waktunya kayak gimana gitu. Jadi instead of kita, kalian semua bisa order semua produk kita gitu, enggak. Jadi kita kayak kasih tahu ke mereka, kita di hari ini ready-nya ini. Selain yang di sini bisa di-order, tapi harus order H-1, gak bisa hari H.
3: Oke. Berarti memang benar-benar ada yang made by order dulu, ya. Ada yang sudah ready.
4: Betul banget. Itu lebih enak juga di kita.
3: Iya, benar-benar. Tapi ada offline-nya enggak atau cuman online aja?
4: Nah, kalau sekarang kita baru online aja. Offline-nya insyaallah tolong didoakan itu either tahun depan atau akhir tahun ini paling cepat, tapi kayaknya most likely visible-nya di tahun depan.
3: Oke. Daerah mana sekitaran? Tengah kota?
4: Nah, nanti kita spill di IG ya. Karena kita masih kayak riset pasar juga sih kak. Jadi kan kita kalau misalnya mau buka offline kan, satu kita harus gede di budget ini ya, budget marketingnya. Kedua kita harus gede di budget investasinya tuh gede banget. Jadi kayak kita harus lihat riset pasar dulu sebenarnya yang paling visible di mana. Di kalau tempat kita udah beberapa tempat yang kemarin kita sempat riset, tapi kita nggak bisa spill sekarang karena takutnya nanti kan berubah ya. Tapi memang kita udah ada beberapa opsi tempat lah gitu, nanti yang bakal kita insyaallah di situ gitu. Tapi itu tadi kita nggak bisa nge-spill sekarang.
3: Oke. Tapi karyawannya kamu yang di kitchen itu ada berapa saat ini?
4: Saat ini dikit sih kak, kalau yang karyawan fix itu aku satu sama cuma berdua aku sama dia. Cuma kalau misalnya kita butuh bantuan ada dua lagi yang dipanggil aja.
3: Oke. Yang freelance yang benar-benar waktu banyak orderan gitu ya?
4: Betul. Jadi kita memang enggak karena memang produk kita tuh kita masih baru juga ya, baru 2 tahun. Jadi yang tiap hari ada rame banget enggak gitu. Jadi kayak aku ngelihatnya kayaknya masih bisa nih kalau aku yang ngerjain sama satu karyawan gitu. Kalau memang udah bener-bener enggak kejar baru kita panggil yang dua.
3: Oke. Wah, seru banget ya. Kita dapat insight baru nih dari Lydia Puspahati selaku owner Beetle Theory. Untuk teman Pro 2 yang mau bergabung, yang mau tanya-tanya ke Lydia selaku owner Beetle Theory, boleh banget di Instagramnya @pro2rrsby dan juga di aplikasi RRI Digital. Kita live streaming juga di TikTok teman Pro 2. Untuk teman-teman TikTok yang mau bergabung, mau tanya-tanya boleh banget, kita live bareng nih. Dan juga kalau mau tanya-tanya yang lebih panjang lagi bisa di WhatsApp juga, bisa di 0819080952. Kita tungguin ya teman Pro 2 ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Lydia, tapi aku jeda dulu sama lagu-lagu super enak dari Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tamu Pro 2, kita kembali lagi nih ke Santai Siang dengan segmennya Muda Kreatif barengan sama narasumber super inspiratif dari Lydia Puspahati selaku owner Beetle Theory nih. Dan Tamu Pro 2, bagi kamu yang mau bertanya, boleh banget langsung aja join. Ini aku juga sudah live TikTok ya dari jam 12 siang tadi. Dan kamu juga bisa langsung aja bergabung di Instagramnya @pro2rrisby maupun di WhatsApp di 081908952 dan di telepon 031534-2353 teman Pro 2. Barengan sama ownernya Beetle Theory langsung nih, si Lydia Puspahati. Lydia, aku juga mau tanya nih ya kan. Kamu kan bikin Beetle Theory itu kan pasti awalnya gak mudah. Betul. Ya kan? Pasti banyak ups down-nya ya, jatuh bangun gitu kan. Tapi gimana kamu merespon itu dengan cara konsisten dalam membangun brand itu?
1: Konsisten ya? Kalau konsisten sendiri memang itu ada susah dilakukan ya Kak. Karena aku juga it overcome konsistensi itu, apalagi kalau lagi sepi. Kita pasti ngerasa susah banget untuk konsisten untuk upload terus gitu. Tapi di sisi lain juga aku mikirnya sih lebih ke investasinya yang udah aku keluarin tuh udah banyak. Yang dilakukan suami aku juga udah banyak nih. Kan kita udah nyemplung nih, kenapa gak diterusin aja sekalian gitu. Maksudnya ya sepi apa, kita harus tahu core-nya kenapa sih gitu. Konsistensi itu kan sebenarnya tidak konsisten itu kan sebenarnya masalahnya banyak banget ya. Mau dari gitu kita nggak konsisten karena ngerasa oh ini kok sepi terus, berarti problemnya di mana, marketing. Kenapa ya kok ini produk kita tuh dibilang kurang ini kurang itu, berarti kan kita harus ada masalah sama produknya. Sama yang terakhir adalah kenapa core-nya kamu, kenapa sih bikin bisnis itu? Kalau aku kan memang core bisnisnya itu karena aku sama suamiku suka makan dessert dan aku juga pengen membuat ini lebih sustainable. Nah, itunya sih yang harus dicari dulu. Kenapa kamu bikin bisnis itu? Dari situ kamu bisa lebih menyadari kenapa kamu harus tetap menjalankan bisnis tersebut dan menjadi lebih konsisten gitu. Jadi harus tahu dulu, kenapa ya aku bikin bisnis ini? Apakah karena cuma iseng aja, karena gabut, atau karena apa gitu.
0: Oke. Tapi kadang itu ada loh anak muda yang masih awal-awal mulai gitu kan, dia ngelakuin bisnis itu cuman karena hobi, tapi untuk keuntungan masih belum. Nah, itu apakah kamu juga pernah melakukan itu juga awal-awal, atau memang dari awal kamu harus konsisten bahwa ini bisnis harus menguntungkan gitu?
1: Kalau aku memang dari awal punya pikiran bisnis harus untung sih Kak. Karena memang bisnis itu kan capek ya. Bukannya tidak mudah gitu. Jadi bisnis memang harus untung kalau aku dari awal. Kalau dibilang hobi, memang aku hobiku adalah hobi belajar sebenarnya. Bukan hobi belajar akademik itu bukan, tapi lebih ke hobi belajar sesuatu yang aku enggak pernah belajarin sebelumnya. Kayak baking, aku enggak pernah belajar baking sebelumnya. Jadi aku suka aja belajarnya, kayak ngelihat sebenarnya baking itu kan lebih ke science ya. Yang itu seru banget kayak baking soda tuh efeknya apa, baking powder efeknya apa. Nah itu seru banget, aku belajar itu suka banget. Tapi memang dari awal mindsetku, oke, aku boleh belajar tapi tetap harus untung, karena memang ada uang yang dikeluarkan situ gitu. Dan ketika aku berbisnis, orang kan beli produk di aku ya. Kasian juga nih orang udah beli produk di aku dan produknya gak enak gitu. Pasti kan kita sendiri kan sebel ya, kayak udah beli terus kok biasa aja, atau udah beli tapi kok rasanya kurang, itu kan kayak sebel banget ya. Jadi aku selalu menanamkan bahwa apapun yang aku jual harus satu enak, yang kedua kita harus untung as a business ini, business owners gitu. Karena kayak kalau kita nggak untung susah untuk menjadi konsisten tadi itu. Karena kan nggak jadi nggak sustainable kan. Misalnya nih kita sekali open PO, kita harus ngeliat kan keuntungannya berapa untuk bayar karyawan, bayar listrik, bayarin apa-apa, depreciation cost untuk semuanya. Misalnya ada yang rusak, kayak kemarin ovenku tiba-tiba rusak, itu kan kita harus keluar juga. Nah itu kenapa aku selalu bilang bisnis harus untung untuk hal-hal tersebut. Dan dari hal-hal tersebut kita ngerasa enak ya, kita dapat duit. Nah itu bisa menjadi bensin untuk menjadi konsisten sebetulnya gitu. Jadi jangan mikir bisnis itu gak apa-apa deh gak untung di awal. No, bisnis dari awal udah harus untung gitu.
0: Oke. Ini berarti udah jadi tamparan ya buat anak-anak muda lainnya yang mau memulai bisnis gitu kan. Betul. Karena memang ada business owner yang awalnya memang cuman hobi aja gitu.
1: Iya, betul sih.
0: Cuman buat sukarela aja gitu, tapi enggak boleh ya. Tetap harus, kalau memang niatnya berbisnis harus untung gitu. Berusaha untuk memang
1: Betul.
0: Menguntungkan dari awal. Oke, oke. Tapi kamu gimana sih cara menjaga ide dan kreativitas supaya tetap berkembang nih?
1: Oke. Ide dan kreativitas ya. Sebanyak mungkin aku selain aku kayak nyoba-nyoba produk lain, kan aku enggak mungkin ya Kak tiap bulan jadwalin keluar negeri, keluar kota. Agak berat ya di ekonomi yang seperti ini ya gitu. Jadi aku biasanya kalau untuk yang ide berkembang itu aku cari-cari social media, aku udah banyak banget. Aku cari-cari di TikTok kayak sebenarnya perpaduan rasa apa sih yang digemari orang di luar tapi di sini tuh enggak umum gitu. Terus aku ngeliat juga sebenarnya makanan-makanan tradisional dari luar negeri apa sih yang bisa aku masukin ke sini, apa atau misalnya produk-produk dari Indonesia sendiri yang endemi Indonesia apa sih yang bisa aku masukin ke produk aku gitu. Karena sekarang kan produk-produk tuh lagi mahal banget ya Kak. Yang murah tuh produk lokal. Jadi endemi lokal Indonesia tuh lumayan murah menurutku. Maksudnya lumayan affordable lah. Dan aku selalu menanamkan di diriku bahwa produk-produk yang aku jual di Beetle itu enggak boleh terlalu mahal. Karena apa? Orang bisa nyoba dan bisa beli. Semua orang bisa nyoba dan bisa beli. Nah, dari situ aku ngelihat sebenarnya banyak tahu produk-produk Indonesia yang sebenarnya tuh banyak di sini tapi enggak common digunakan gitu. Kayak misal aku tuh lagi riset tentang ini Kak. Memang ini bukan produknya Indonesian base ya, tapi aku tuh lagi riset soal ini, coklat-coklat Indonesia. Jadi ada satu apa namanya produsen di Indonesia, dia tuh bikin coklat lokal. Tapi ada yang Belgian style, ada yang ini, apa namanya, memang Indonesian style. Nah menurutku tuh dari situ tuh aku ngelihat, oh sebenarnya produk ini kan dari lokal nih. Aku bisa bikin apa ya? Nah itu aku risetnya lewat TikTok. Atau enggak misalnya aku lagi di luar kota, kayak kemarin aku ke Bali, aku ke beberapa tempat yang memang jual dessert, aku cobain dessert mereka, apa ya yang enak dan apa yang aku bisa copy dari situ, tapi aku masukin ke produk aku. Terus misalnya aku lagi ke Malang, ke Jogja, atau ke kayak kota-kota lain yang aku samperin, itu pasti aku nyoba dessertnya. Either itu makanan tradisionalnya atau memang makanan-makanan yang baru, apa namanya, western food yang baru masuk ke Indonesia tapi dijual sama mereka, tuh aku pasti cobain buat sebenarnya tahu apa sih yang membedakan dari produk aku sama produk mereka, untuk riset aja sebenarnya.
0: Oke. Jadi kalau memang udah pas ada yang enak ya lihat modifikasi gitu ya. Ditiru tapi ya dimodifikasi juga betul. Versi kamu
1: betul itu betul banget.
0: Oke. Gitu. Karena memang sebenarnya Indonesia ini kan rempah-rempahnya kan banyak banget ya, kan nggak hanya coklat gitu kan.
1: Benar banget.
0: Kalau nggak di apa ya, kalau nggak diolah sedemikian rupa banget kan sayang banget kalau harus diambil untuk negara lain.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Apalagi kayak rasa taro. Sebenarnya rasa taro itu yang aku riset kalau aku nggak salah ya, ini please correct me if I'm wrong juga nih, kalau nggak salah di Kalimantan tuh produksi ube itu banyak banget. Dan mereka tuh salah satu produsennya. Dia di Indonesia tuh produsen coklat banyak banget. Tapi memang instead of mereka apa namanya ngolah sendiri, itu tuh banyak dikirim ke luar negeri. Itu kan sayang banget ya Kak. Jadi coklat lokal kita tuh nggak terlalu gede. Bahkan kalau Kakak lihat beberapa coklat lokal yang katanya lokal, itu ownernya juga bukan orang Indonesia. Gitu. Jadi kayak sayang aja gitu. Kalau kita nggak riset sedalam itu, ya udah gitu bakal hilang juga. Jadi kayak aku berusaha menggunakan kalau bisa lokal.
0: Oke. Soalnya kan memang yang sekarang ini tuh kayak produk mentahnya di Indonesia diolah luar negeri, terus dimasuk sini lagi.
1: Itu betul banget.
0: Jadi ujung-ujungnya ya produk lokal sebenarnya, cuman pengolahannya di luar.
1: Benar
0: gitu.
1: Banget. Bener.
0: Jadi mereka jual, jadi kita jual mentah.
1: Betul. Itu betul.
0: Iya benar-benar. Berarti Lydia ini benar-benar berusaha untuk memang UMKM Indonesia ini kita jual jadi gitu. Betul. Ya kan. Jadi nggak hanya jual mentahan aja.
1: Itu betul banget.
0: Karena memang untuk ya itu tadi supaya menguntungkan bisnis. Iya benar banget sih. Memang UMKM Indonesia tuh harus disupport banget sih.
1: Iya, dan Kakak tahu enggak sih sekarang itu produsen-produsen susu sapi, susu segar yang di desa-desa, itu mereka enggak cuma susu sapi doang tahu, tapi mereka juga jual butter. Butter itu kan biasanya kan ada yang dari Australian butter sama yang ada dari aku lupa, European butter. Ada dua kan, European butter sama Australian butter. Tapi sekarang orang lokal kita juga udah jualan butter, dan itu mereka beberapa nawarin ke aku, tapi emang aku belum beli karena cukup jauh dari Surabaya gitu. Kalau emang ada yang agak deket mungkin aku bisa coba ya, tapi sekarang sih kita belum coba gitu. Tapi memang maksudku itu possible gitu untuk kita pakai yang lokal-lokal aja gitu.
0: Oke.
1: Itu serunya cara aku berkembang adalah aku ngeliat UMKM apa sih yang lagi baru. Aku coba ini produk aku. Kayak coklat, kita udah mulai beralih ke coklat lokal Kak sekarang. Jadi kita kan dulu kan pakai Belgian coklat. Terus aku ngerasa mahal banget ya gitu. Terus aku ngerasa kayak kalau sama hal ini aku harus jual berapa nih gitu. Kasian juga yang beli kemahalan. Akhirnya kita udah mulai beralih ke coklat lokal. Terus yang butter lokal ini kita akan coba dulu, tapi kita akan riset rasanya dulu cocok nggak sama ininya. Again, aku suka banget belajar kan kak. Jadi kayak aku tuh selalu berusaha ketika, tadi kan kakak gimana sih cara kamu berkembang. Sebenarnya tadi tuh aku ngeliat UMKM lokal tuh lagi jual apa, itu aku beli dan aku cobain gitu. Gagal, ya udah. Kalau gagal, kalau nggak enak, ya jangan dicoba dijual. Tapi kalau misalnya produk gagalnya diapain? Ya dimakan aja sendiri. Jadi aku gitu sih.
0: Oke. Berarti memang kamu itu ini ya, suka belajar sama bereksperimen ya,
1: betul,
0: gitu
1: itu,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Nyoba-nyoba, ini enak gak ya aku cobain sendiri? Kalau enak dijual gitu ya.
1: Betul.
0: Oke. Keren sih. Memang pemikirannya itu lebih terbuka gitu ya. Jadi kayak apa yang tren sekarang kamu lihat di sosial media itu kan juga bisa jadi sumber pemasukan
1: itu
0: juga.
1: Oke. Kayak ini kak, tadi kan aku bilang aku jual donat apel ya. Donat apel tuh kan kalau di luar negeri pakai Granny Smith. Kan mahal ya Granny Smith. Maksudnya kayak bukan mahal juga sih. Per kilonya emang lebih mahal lah dari apel Malang. Nah, terus aku ngelihat di Indonesia kan ada apel Malang ya, kenapa kita pakai Granny Smith? Aku pakai apel Malang, gitu. Jadi emang mostly yang dijual di Beetle tuh local own sih, kayak misalnya kita berusaha itu pakai yang lokal-lokal aja, gitu. Karena kebetulan suamiku juga konsultan, konsultan yang buat apa namanya penanaman modal asing, jadi dia cukup tahu juga kayak hal-hal kayak gini, gitu. Jadi aku sering nanya dia, sebenarnya lokal udah ada belum sih, gitu. Terus teman-teman aku ada beberapa yang di agraria, jadi aku sering tanya ke mereka juga, apa nih yang bisa diproduksi apa? Sorry, apa sih yang sekarang tuh lagi diproduksi lokal, gitu? Ada nggak sih, gitu? Terus dia, mereka sering ngasih tahu aku kopi, kopi juga aku pakai lokal. Kalau misalnya emang ada coffee base kayak brownies kita kan pakai kopi, kita pakai kopi lokal, coklatnya juga lokal, gitu. Jadi emang coba-coba aja, iseng-iseng aja. Seru tau.
0: Oke. Iya, keren. Berarti memang penuh banyak eksperimen gitu ya. Tapi kamu pernah gak sih kayak kesalahan yang sering kamu lakuin saat-saat usaha gitu?
1: Kesalahan ya?
0: Pernah gak sih kamu ngerasa kesalahan ini kok terulang lagi gitu?
1: Ada sih, cuma sekarang udah berusaha itu tidak dilakukan, yaitu pencatatan. Kayaknya ini semua orang melakukan hal ini ya. Maksudnya kayak merasakan hal ini susah, pencatatan masuk keluar uang.
0: Oke.
1: Aku sering banget miss di situ. Jadi kayak kok, maksudnya kan aku per bulan tuh udah budget ya kak. Maksudnya kayak ketika ada uang masuk, aku langsung masukin apa namanya ke pocket yang lain. Maksudnya kan aku pakai pocket yang ada di ini aja sih, di M-Banking aja. Aku masukin, langsung aku budgetin untuk satu bulan ke depan apa aja yang harus dikeluarkan gitu. Nah, di situnya biasanya di tengah-tengah bulan ada yang aku miskalkulasi, ternyata kurang nih bahannya. Itulah biasanya aku miss pencatatan. Tapi sekarang caranya aku ngakalin adalah setiap aku beli barang aku catat. Tiap kali aku catat terus semuanya gitu. Jadi pencatatan itu enggak terulang-ulang lagi gitu.
0: Oke. Jadi biar tahu ya bulan ini tuh pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa.
1: Betul,
0: jadi
1: itu,
0: biar
1: betul.
0: Bisa di-manage uangnya untuk perputaran modal selanjutnya.
1: Benar banget.
0: Oke. Tapi ada enggak sih kamu sosok yang menginspirasi kamu untuk akhirnya benar-benar full terjun di Beetle Theory ini?
1: Sosoknya harus yang orang terkenal atau yang paling dekat boleh?
0: Boleh, bebas.
1: Suami aku lagi.
0: Oh gitu ya. Memang pasangan bisnis ini kayaknya.
1: Iya, jadi sebenarnya bukan kayak bucin banget, enggak juga gitu. Jadi aku sama dia itu kalau bisnis kak. Jadi kita tuh sama-sama janji adalah kalau misalnya lagi profesional kita harus profesional. Misalnya aku bilang ke dia, aku butuh duit segini, kurangnya segini. Kamu bisa enggak tambahin dulu, nanti aku harus balikin. Jadi kayak dia invest, aku harus balikin gitu. Misalnya nih, jangan kalau orang kan udah nggak usah dibalikin, dia kan mikir kayak ya udah kalau misalnya kamu pinjam segitu kamu harus balikin segitu. Dan itu jadi kayak fuel di aku gitu, jadi kayak gas di aku. Gue ada utang segini, aku harus balikin segini gitu. Jadi kayak aku tuh sukanya dari suami aku adalah dia profesional banget. Dan itu juga akhirnya aku berusaha aplikasi ini tuh di usaha aku juga. Jadi semua aku lakukan purely untuk bisnis. Bisnis ya bisnis, personal ya personal. Kita gak bisa gak gabungin itu.
0: Oke, keren. Tapi memang kadang tuh orang tuh masih kecampur-campur gitu.
1: Bener banget.
0: Jadi kayak logika sama perasaannya itu masih
1: Ya, susah
0: Masih susah gitu kan. Kadang kan orang lebih ke logika banget. Yes. Kadang perasaan banget. Banget. Susah untuk membedain keduanya.
1: Itu
0: gitu.
1: Bener banget.
0: Tapi kamu nggak kesulitan dengan hal itu?
1: Ya awal-awal susah sih.
0: Awal susah sih.
1: Mm-hmm. Tapi karena mungkin aku udah pernah kerja sama orang juga kali ya, Kak. Maksudnya kan sebelum aku buka bisnis aku karyawan. Mm-hmm. Jadi aku udah berusaha. Okay, kalau misalnya di kantor ya di kantor. Kalau personal ya personal. Aku dari dulu. Karena tuh susah banget, karena apalagi kalau kita dimarahin kan kita baper banget ya. Gak ngapa-ngapain, marahin gitu. Ya karena yeah, pasti yeah, ada yeah, perasaan bener. Gitu. Sebenarnya kalau di bisnis sekarang ya mirip sih. Kalau aku lagi dimarahin sama suami aku mikir, kalau ada lagi dimarahin sama dia aku cuma kayak, oh ya okay, sorry, aku gak akan ngulangin itu. Karena kan bisnis ya, purely professional. Begitu di rumah, aku langsung bilang, tuh marah-marah banget. Kadang masih kecampur, tapi aku berusaha menempatkan diri aja kayak, kalau lagi business meeting ya business meeting, nggak boleh ada personal feelings di situ. Tapi kalau begitu di rumah, ya udah kita balik ke personal lagi gitu. Mm. Emang susah banget awalnya, tapi lama-lama bisa kok.
0: Oke. Keren ya, keren banget teman Pro 2. Bagi kamu yang mau gabungan tanya-tanya boleh banget. Dan aku juga mau baca ini yang sudah bergabung. Ini ada dari Instagramnya @pro2rrsby. Ada dari Cika nih, dia bilang bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
1: Okay. Cara membagi waktunya ya. Kalau aku sih personally, aku tuh ada jam kerja Kak. Bukan aku bisa, aku ada jam kerja. Jam kerja aku tuh jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lepas dari itu, aku udah gak boleh pegang kerjaan. Dan itu berlaku juga sama suami aku. Jadi kita sama-sama ada jam kerja, kecuali memang ada kita lembur. Tapi kita lembur pasti udah bilang kayak, nah aku sama suami aku tuh tipe orang yang terjadwal. Jadi kita gak terjadwal banget sebenarnya. Cuma kalau misalnya kita lagi sibuk banget, kita akan bilang dari pagi, dari sebelum kita melek mata jam 7, pasti udah bilang, nanti kita nanti aku bakal lembur. Nah di situ kan udah tahu nih, oh bakal lembur berarti ya udah, berarti jam kerjanya lebih dari jam 5. Nah berarti kita lebih dari jam 5 masih boleh pegang kerjaan. Tapi kalau misalnya gak ada perkataan kita nanti lembur, nah berarti jam 8 sampai jam 5 untuk kerja, sisanya untuk kehidupan pribadi. Entah itu melakukan hobi, entah itu spend time sama keluarga, entah itu melakukan apa yang kita mau di luar pekerjaan. Dan kita strictly, aku terutama strictly di Sabtu Minggu gak boleh kerja. Strict banget.
0: Kalau ada orderan Sabtu Minggu gimana?
1: Kecuali ada orderan. Okay. Kalau ada orderan baru kayak okay, aku Sabtu kerja ya gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu sih yang kayak bener-bener harus dibedakan gitu. Memang awalnya tuh kayak susah, kayak kadang jam 8 malam aku masih pengen ngelakuin ini ngelakuin itu yang berhubungan sama kerjaan. Tapi akhirnya kita burn out. Kayak capek sendiri lah lama-lama kayak, anjir kok aku kerja terus ya setiap harinya gitu. Nah pasti ada perasaan-perasaan kayak gitu. Nah perasaan-perasaan burnout itu sebenarnya gak buat kita stop. Kadang kita kayak, ah capek ah, gak pengen kerja lagi gitu. Nah sebenarnya aku menghindari hal-hal yang kayak gitu. Untuk jadi gak capek kita harus punya jam istirahat. Di jam istirahat kita harus istirahat. Gak boleh ada pekerjaan yang masuk. Kecuali memang lembur ya. Kalau lembur kan kita ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi di luar jam kerja kita gak boleh kerja. Nah yang bisa dilakukan sama orang adalah di jam kerja kita kerja, di jam istirahat di jam istirahat kita kerja, di jam kerja kita malas-malasan. Ada dulu aku sih kayak gitu ya, nggak tahu kalau orang lain ya. Dulu aku kayak gitu, terus akhirnya aku jadi burnout sendiri. Jadi aku kayak ngerasa pusing banget, capek banget tiap hari. Tidur tuh bukannya apa namanya lepas capeknya, malah lebih capek lagi gitu. Karena di dalam tidur aku cuma mikirin kerjaan. Nah dari situ aku mikir ini nggak boleh kayak gini nih, karena nggak sehat banget. Di aku gak sehat, di apa aku sama keluarga juga jadi gak sehat kan. Jadi kita gak ada spend time waktu bareng-bareng, semuanya buat kerjaan gitu. Jadi emang harus strict banget di diri sendiri.
0: Oke. Udah terjawab ya Cika ya pertanyaannya untuk Lydia ya kan. Caranya membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi nih. Dan ini ada pertanyaan lagi nih dari teman Pro 2 di Instagram. Ini ada dari Reni, bilangnya gini, apa pencapaian yang paling membanggakan sejauh ini dan kedepannya Beetle Theory ini mau diapain?
1: Oh gitu. Pencapaian paling membanggakan ya Kak
0: sejauh ini.
1: Di Lebaran tahun ini. Jadi Lebaran tahun lalu itu kita berhasil jual 70 box. Tapi di Lebaran tahun ini kita lebih berhasil jual lebih dari 100 box dan achieve revenue 2 digit.
0: Oh, satu bulan?
1: Satu minggu.
0: Satu minggu. Satu minggu Dua digit?
1: Yes.
0: Wih, keren.
1: Itu bangga banget, aku merasa bangga itu. Dan satu bulan memang ya masih dua digit, cuma ya udah lumayan gitu.
0: Itu laba bersih aja apa udah sama campuran sama laba kotor?
1: Laba bersih.
0: Laba bersih? Wih, keren ya. Laba bersih seminggu dua digit.
1: Iya, kalau misalnya seminggunya laba kotor, tapi kalau sebulan laba bersih.
0: Oke, siap-siap. Terus kedepannya nih, Beetle Theory ini mau diapain nih sama kamu? Mimpi terbesar kamu apa di Beetle Theory ini?
1: Kayaknya mimpi terbesarnya semua baker tuh samanya punya offline store. Cuma kalau mimpi terbesar aku sekarang sih upgrade mixer, terus kayak upgrade ke all stainless steel, karena sekarang kita masih ada beberapa barang yang nggak stainless, jadi kayak kita pengen yang memang udah mulai pakai stainless, jadi full kitchen, apa kayak professional kitchen gitu, instead of pakai yang nggak professional kitchen gitu. Jadi mimpi terbesarnya adalah memiliki all things yang bisa dipakai di professional kitchen gitu. Tapi mimpi yang besarnya lagi adalah ya punya offline store.
0: Oke. Tapi kamu pernah sempat untuk nitip barang nggak sih ke toko-toko?
1: Konsinyasi.
0: Iya.
1: Konsinyasi pernah. Oh. Cuma emang aku ngerasa kalau konsinyasi itu barang-barang yang memang masa simpannya lumayan lama. Tapi kan kalau barang-barang aku nggak terlalu lama ya kak masa simpannya. Apalagi dulu mochi cookies, kalau misalnya mochi cookies itu masa simpannya cuma 2 hari karena kita pakai cream cheese gitu, atau mochinya jadi keras atau gimana, jadi kayak karena masa simpannya nggak terlalu lama, jadi konsinyasi kita coret dari dari cara marketingin kita gitu. Jadi memang kita fokus ke PO aja sekarang. PO sama ready stock.
0: Berarti sudah nggak nitip barang lagi ya?
1: Nggak kekejar.
0: Kejar. Oke. Benar-benar. Karena memang harus fresh ya.
1: Yes, harus fresh.
0: Tapi ada nggak sih sebelum kita closing pesan Lydia nih untuk anak muda Surabaya, apalagi teman-teman Pro 2 nih yang ingin mulai usaha tapi masih takut untuk coba, takut untuk konsisten, takut, pokoknya banyak takutnya.
1: Kan? Ya aku juga dulu kayak gitu sih. Kayak gimana ya kalau aku gagal? Tapi ternyata nggak gagal kan? Gitu. Jadi kayak coba dulu aja. Misalnya nih kalian pengen bisnis, jangan langsung resign kayak gue akan resign menggunakan semua tabungan. Jangan kayak gitu juga. Kayak yang tenang. Caranya adalah misalnya nih kalian kerjakan Senin sampai Jumat, open PO kecil-kecilan dulu aja satu hari dalam seminggu coba open PO. Maksudnya kayak jual yang pengen kalian jual dulu sambil kerja. Dulu aku juga sambil kerja kok kak. Maksudnya kan aku gak langsung lepas di bisnis kan, tapi kan aku juga ada freelance. Nah coba dulu, kalau memang ngerasa nyaman baru dilanjutin pelan-pelan. Kayak misalnya dari satu kali seminggu, kedua kali seminggu, tiga kali seminggu, sampai akhirnya full bisnis gitu. Jadi jangan langsung mengambil keputusan yang sangat impulsif, instead of dikalkulasiin aja keputusan itu. Misalnya mau ambil bisnis, okay, bisnis apa? Gimana sih caranya kita sustainable? Kita tanya-tanya ke orang yang udah melakukan kepelaku bisnis tersebut. Misalnya bisnisnya, kalau aku kan F&B, tanya ke teman-teman aku yang memang bisnis F&B, kesusahannya apa? Kayak yang harus dilakukan sama aku apa sih? Yang udah kamu lakukan gagal dan aku nggak boleh lakukan itu apa? Kayak belajar aja dari mereka. Terus coba-coba sendiri. Jangan takut bereksperimen. Jangan pernah takut kayak ngerasa kalau masakan aku gagal gimana ya? Itu banyak banget saya teman aku kayak gitu deh. Dan mereka nggak mau coba. Menurut aku gagal tuh wajar banget sih. Kan kalau misalnya kamu nggak gagal, kamu nggak tahu kan caranya biar nggak gagal itu gimana. Jadi harus gagal dulu memang, baru tahu caranya nggak gagal gimana. Jadi coba dulu aja. Jangan kayak takut tuh pasti ada. Ketakutannya sampai sekarang pun aku masih ada. Kayak takut aku gimana ya kalau nggak bisa bayar gaji karyawan ke bulan depan. Itu pasti ketakutan itu ada. Tapi jangan dibuat ketakutan itu jadi kayak ya udah karena aku takut aku diem aja deh. Ya jangan kayak gitu. Takut tuh kan. Jadi ketakutan itu jadi kayak, oh aku takut nih, berarti aku gak boleh kayak gitu. Jadi harus jalan maju terus.
0: Oke, berarti benar-benar semangat pantang menyerah gitu ya.
1: Dan semua harus dikalkulasiin.
0: Berarti ya itu tadi, banyak bereksperimen betul. Juga itu.
1: Itu betul.
0: Ya, jadi kalau gagal ya udah coba lagi yang lain, resep lain gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul,
0: kalau memang komposisi coklatnya ini kebanyakan ya udah coba lagi yang dikurangin lagi gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi kayak sesuai dari jenis usahanya ya.
1: Tergantung sih, semua itu tergantung.
0: Iya, benar-benar. Oke, nggak kerasa ya teman Pro 2, sudah hampir 1 jam nih kita berbincang bersama Lydia Puspahati, owner Beetle Theory nih. Terima kasih banyak ya atas cerita, pengalaman dan inspirasi yang udah dibagikan siang ini. Dan semoga obrolan kali ini ya kan bisa memotivasi pendengar Pro 2, khususnya anak muda, apalagi anak muda Surabaya ya, untuk untuk terus berani berkarya, mencoba hal baru, dan mengembangkan kreativitas menjadi sesuatu yang positif dan bernilai bisnis. Aku Rianita pamit ya dari Muda Kreatif kali ini bersama Kak Lydia. Thank you so much, Lydia, sudah mau berbagi pengalamannya di studio barengan sama teman-teman Pro 2. Dan kamu sampai jumpa di program Santai Siang Muda Kreatif berikutnya hanya di Pro 2 RRI Surabaya, radio anak muda yang paling hits di Kota Palawan. Selamat siang dan salam kreatif.
2: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

0: gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

0: dance. He like ice, keep on doing that dance.
1: Sport Corner, actual sport news.
2: Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah jam 1 siang. Tadi kamu sudah menyaksikan program Santai Siang di Muda Kreatif barengan sama owner Beetle Theory, Lydia Puspahati. Dan jam 1 sampai jam 2 nanti bakal ada apa? Ya pastinya Sport Corner, Teman Pro 2. Jadi bakal banyak banget informasi terup to date mengenai seputar dunia olahraga yang bakal aku kasih buat kamu. Jadi kamu gak usah kemana-mana, gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Janji untuk setia dan selalu ada untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say Won't Let Go by James Arthur.

proyek mulai berjalan. Dampaknya tentu diharapkan membuka lapangan kerja dan mendorong ekonomi daerah. Tapi masyarakat juga menunggu pemerataan manfaatnya, bukan hanya terpusat di titik tertentu. Kemudahan perizinan lewat sistem digital sudah dijalankan, tinggal diawasi implementasinya. Karena yang paling terasa nanti bukan angka triliunan, tapi peluang kerja nyata di sekitar kita. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Ordinary nomor 2 ya kan, dari Alex Warren, udah aku puterin spesial untuk kamu. Dan masih di Sport Corner ya kan, dia seputar olahraga lah ya, pasti yang kamu tunggu-tunggu teman pro 2. Kali ini buat kamu yang pecinta golf, yang suka main golf, sini mari merapat ke sini teman pro 2, karena ada informasi terbaru ya kan. Ternyata Budi Arsa itu prioritaskan sosialisasi golf usai terpilih jadi ketua APLJI. Jadi APLJI itu adalah Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Dan dia itu terpilih nih, Budi Arsa Sastrawinata, menempatkan sosialisasi olahraga golf sebagai salah satu prioritas utama dalam kepengurusan periode 2026 hingga 2030 teman pro 2. Dan Budi Arsa ini terpilih ya secara aklamasi sebagai ketua umum APLJI dalam rapat umum anggota nasional Ruanas yang diselenggarakan di Damai Indah Golf BSD Course Banten pekan lalu, yang menggantikan M. Tahril Sapie yang telah memimpin APLJI selama dua periode, yakni tahun 2018 sampai 2022 dan 2022 sampai 2026. Sebelum terpilih sebagai ketua umum, Budi Arsa itu juga menjabat sebagai ketua 1 APLJI. Ia juga bilang para pemilik lapangan golf itu memiliki peran besar loh dalam mendorong perkembangan golf nasional, termasuk membantu peningkatan kemampuan atlet agar mampu bersaing di tingkat internasional. Menurutnya dukungan pemilik lapangan golf itu nggak hanya penting bagi industri, tapi juga bagi pembinaan prestasi, karena banyak di antara mereka memiliki kepedulian terhadap perkembangan golf sebagai olahraga. Keren banget ya teman pro 2, bagi kamu yang pecinta golf, biasanya kamu main golf di mana sih? Kasih tahu aku dong, daerah-daerah Surabaya sini. Ataukah kamu malah justru sukanya yang sudah ke lapangan gitu ya, yang bukan mencoba memukul, sudah pro gitu ya, sudah bertanding. Wey, keren sih pecinta golf ini. Dan memang Budi Arsa ini juga ternyata ya merupakan direktur PT Ciputra Development TBK nih, yang menjabat sebagai direktur utama. Ia dikenal juga aktif dalam mengembangkan golf Indonesia melalui Ciputra Golfpreneur Foundation. Antara lain penyelenggaraannya itu macam-macam banget nih. Dan sementara itu Tahril yang berharap kepengurusan baru APLJ ini dapat membawa semangat baru untuk memperkuat industri golf nasional.

Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Masih di Sport Corner teman Pro 2, kita membahas seputar dunia olahraga dan tadi aku sudah membahas tentang golf dan sekarang bagi pecinta tenis, wah, merapatlah ke sini karena Stan Wawrinka dan Gael Monfils itu mengakhiri perjalanan Roland Garros nih. Mereka setelah kalah pada babak pertama French Open 2026 Senin kemarin dan bertanding di lapangan Simon Mathieu juara Roland Garros 2015, Wawrinka kalah dari Gasper De Jong, namun legenda Swiss itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari penonton yang memenuhi tribun. Bahkan dalam kekalahan, Wawrinka itu diperlakukan seperti pemenang oleh para penonton di Paris yang menikmati setiap momen penampilan terakhirnya nih. Wawrinka juga mengakui bahwa mengucapkan selamat tinggal tidak akan pernah mudah ya saat ia menikmati kenangan terakhir di tempat di mana ia menghasilkan beberapa hasil terbaiknya, terutama kemenangannya pada 2015 dan perjalanannya hingga pertandingan final pada 2017. Namun, ia meninggalkan Roland Garros bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kebanggaan, senang dengan apa yang telah ia raih di turnamen utama lapangan tanah liat tersebut, serta warisan yang ia tinggalkan. Petenis berusia 41 tahun itu menutup babak karirnya di Roland Garros dengan catatan turnamen 46-20 menurut indeks menang atau kalah di ATP. Dan ia telah menghadapi keseluruhan anggota Big Four di lapangan tanah liat Paris, termasuk 3 kemenangan melawan Andy Murray dan masing-masing 1 kemenangan melawan Novak Djokovic dan Roger Federer. Wow, kerennya tempur dua ya. Jadi Stan Wawrinka dan Gael Monfils perpisahan nih dengan Roland Garros. Ya, walaupun petenis Swiss Stan Wawrinka mengakhiri perjalanan di Roland Garros setelah kalah pada babak pertama French Open 2026, tapi tetap dia banyak dicintai dan didukung ya kan oleh para penonton gitu. Bahkan dalam kekalahannya Wawrinka diperlakukan seperti pemenang nih oleh para penonton di Paris dan menikmati setiap momen penampilan terakhirnya.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Teman Pro 2, tadi aku sudah kasih kamu informasi tentang golf dan juga tenis ya kan. Olahraga-olahraga favorit kamu lah pokoknya. Dan kali ini pastinya tetap olahraga favorit kamu juga ada dari panjat tebing nih. Ayo, siapa di sini yang suka banget olahraga panjat tebing? Ayo merapat ke sini karena informasi terbarunya ya. Federasi Panjat Tebing Indonesia PT itu mengirim 11 atlet loh teman Pro 2 untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas Madrid Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026 mendatang nih. Indonesia juga akan menurunkan atlet pada dua disiplin yakni boulder dan speed, dengan harapan ya memperbaiki capaian pada seri sebelumnya di Wujiang, China nih. Berdasarkan daftar resmi yang dirilis FPTI, Indonesia mengirim total 9 atlet untuk disiplin speed serta 2 atlet di nomor boulder. Pada disiplin boulder ya, merah putih itu diperkuat oleh Rafianto Ramadan dan Rifandi Ramadan. Sementara pada nomor speed putra, Indonesia menurunkan 5 atlet yakni Raharjati Nur Samsa, Antasyafi Robi Al-Hilmi, Aditya Tri Syahria, Frederick Leonardo, dan Triomal Katibin. Adapun sektor speed putri diperkuat oleh Desak Maderi Takusuma Dewi, KD Adi Arsi, Rajiah Salsabila, serta Badhidna Devi Surya Kusuma, teman Pro 2. Keikutsertaan di Madrid ini menjadi momentum penting nih bagi Indonesia setelah hasil yang diraih pada World Climbing Series Wujiang 2026 di China belum sepenuhnya memuaskan. Kita doakan aja ya teman Pro 2, semoga Indonesia bisa menang nih di perlombaan ajang World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas Madrid Spanyol pada 28 hingga 31 Mei 2026 mendatang.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Tteokbokki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya, menjadikan tteokbokki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

இசோன் டுடேஸ் என்டர்டெயின்மென்ட். Gak kerasa teman-teman berdua udah jam 2 siang nih. Ini saatnya Zona Entertainment. Kalau tadi jam 12 sampai jam 1, iya kan, ada Muda Kreatif jam 1 sampai jam 2, ada seputar olahraga, iya kan. Dan ya pastinya yang kalian tunggu-tunggu, jam 2 sampai jam 3 ya di Zona Entertainment. Bakal ada apa aja yang aku bakal kasih di Zona Entertainment kali ini ya. Stay tune terus pokoknya, gak usah kemana-mana. Karena memang ya informasi ter-up to date dan juga lagu-lagu yang super enak ya cuma di Pro 2 FM.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Zone Zona Entertainment nih teman Pro 2. Kali ini datang dari film Michael dan The Devil Wears Prada 2 yang masih terus tayang di bioskop kesayangan kamu dan mendulang pendapatan dari box office meski hampir sudah sebulan ya beredar gitu. Dan Michael pekan ini tuh sudah mengumpulkan sebanyak 788 juta US dollar secara global dan tetap melaju menuju 800 juta US dollar yang menguatkan film itu sebagai jajaran atas film biografi terlaris ya. Wow, keren banget ya. Bisa sampai segitu banyak tuh pendapatan filmnya. Dan menurut laporan Variety dan data box office Mojo itu pekan ini Michael itu yang tayang pada 24 April 2025 itu mendapatkan 28,5 juta US dollar di luar negeri dan 20 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Perolehan itu menggenapi pendapatan film berbudget 155 juta US dollar di pasar domestik menjadi 319,9 juta US dollar dan 468,1 juta US dollar di pasar internasional. Dan saat ini ya Michael itu berada di posisi keempat film biopiknya dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Posisi pertama masih dipegang Oppenheimer di tahun 2023 dengan pendapatan 975,8 juta US dollar diikuti Bohemian Rhapsody di 2018. Ini aku ngefans banget nih sama Bohemian Rhapsody nih. Dengan pendapatannya tuh 910,8 juta US dollar dan film China Hai Mom di tahun 2021 dengan 841,6 juta US dollar. Variety juga menyebut ya box office Michael tuh masih berpeluang melesat mengingat film ini tuh belum tayang di Jepang yang termasuk pasar internasional besar. Dan bila Michael sudah tayang di Jepang, film ini diyakini Variety bisa menyalip Bohemian Rhapsody di tahun 2018 dan menjadi film biografi musikal terlaris sepanjang masa. Wih, keren ya. Michael sendiri juga sudah dikonfirmasi ya akan berlanjut ke sequel mengingat film tersebut belum mengisahkan sepenuhnya perjalanan hidup King of Pop Michael Jackson. Nih ya, segudang cerita lah ya tentang Michael Jackson yang belum seluruhnya tertuang dalam film pertama ya. Hal itu pula yang diyakini Adam Fogelson nih akan menjadi daya tarik utama bagi penonton yang ingin bernostalgia dengan kelanjutan kisah Michael Jackson.

0: teman-teman Pro 2, punya ide keren tentang perjuangan melawan korupsi? Saatnya karya kamu tampil di Akfest 2026. Akfest atau Anti Corruption Film Festival resmi membuka submission film pendek. Temanya nilai-nilai anti korupsi dan integritas. Buat kamu para pelajar, mahasiswa, komunitas film, sampai kementerian atau lembaga, semuanya bisa ikut. Kategori yang dibuka ada kompetisi ide cerita film pendek, Akfest Regional Barat, kompetisi film pendek fiksi, pelajar, dan vertikal kementerian atau lembaga. Kamu berkesempatan dapat dana produksi hingga 60 juta rupiah, workshop dan mentoring bersama profesional, dan hadiah menarik lainnya. Karena setiap cerita bisa jadi awal perubahan. Dan kamu bisa jadi bagian dari gerakan ini. Follow Instagram @akfest.kpk dan kunjungi akfest.com untuk info lengkapnya. Akfest 2026 dari Lensa, integritas terjaga.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Biar siang kamu makin hidup, tetap setia di 95,2 Pro 2 FM, rumahnya lagu-lagu.

Teman Bro 2 masih di Zona Entertainment ya. Kali ini datang dari Drake. Ternyata si Drake ini mencetak rekor ya kan, menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi nih Teman Bro 2. Atas tangga album populernya yang berkat merilis 3 album bersamaan ya. Ada album S-Man, album Habibti, dan Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Dan album S-Man itu sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit setara album. Woy, keren ya. Menurut laporan Variety juga nih, capaian S-Man itu membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan R&B atau hip hop. Perolehan S-Man juga membuat Drake bersanding dengan Taylor Swift sebagai musisi solo dengan jumlah album nomor 1 terbanyak. Secara keseluruhan juga hanya ada The Beatles yang bertahan di atas mereka dengan rekor 19 album nomor 1 Teman Bro 2. Weh, mantep ya. Ini bersaing banget nih Taylor Swift sama Drake ini. Mau mengalahkan The Beatles nih kayaknya ya. Jadi album paling banyak. Dan S-Man ini juga jadi pekan penjualan terbesar kedua tahun 2026 untuk sebuah album setelah Arirang milik BTS yang mencatat 641 ribu unit. Selain itu S-Man juga mencatat minggu jualan terbesar tahun ini untuk sebuah album R&B dan hip hop. Ya, di belakang S-Man ada Habibti dan Maid of Honor dari Drake di posisi 2 dan 3 dengan masing-masing meraih 114 ribu dan 110 ribu unit Teman Bro 2. Wih, sukses selalu buat Drake ya. Dia benar-benar musisi yang berbakat mencetak rekor berkat rilis 3 album bersamaan.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Teman berdua, ada info terakhir nih dari aku ya, spesial di Zona Entertainment. Kali ini bagi kamu yang pecinta film, nah, merapat ke sini karena ada film namanya The Mandalorian and Grogu nih yang terbang ke puncak box office Hollywood. Dan ya berhasil gitu ya, langsung menguasai box office Hollywood pada pekan perdana penayangannya. Film terbaru dari saga Star Wars itu sukses meraup 82 juta US dollar selama akhir pekan pembukaan. Dan Variety pada minggu kemarin tuh memberitakan film tersebut tuh juga diperkirakan mengantongi hingga 102 juta US dollar hingga Senin waktu setempat kemarin. Wih, keren banget nih. Dan meski pencapaian itu sesuai dengan ekspektasi awal, para analis industri itu memberikan tanggapan yang beragam. Mencetak debut di atas 100 juta US dollar di era pasca pandemi yang terhitung sebagai pencapaian besar bagi film apapun. Ya, namun mengingat status Star Wars sebagai salah satu kekayaan perfilman paling utama di Hollywood, ekspektasi yang dibebankan tentu jauh lebih tinggi. Dan pendapatan awal itu bahkan tercatat sebagai pembukaan terendah bagi film Star Wars sejak Disney yang mengakuisisi waralaba tersebut pada 2012. Padahal proyek itu juga menjadi film layar lebar Star Wars pertama sejak The Rise of Skywalker di tahun 2019 yang kala itu menutup saga 9 bab dengan total pendapatan global 1 miliar US dollar. Teman-teman dua ya, dari pasar internasional itu akhirnya The Mandalorian and Grogu mengantongilah 64 juta US dollar sehingga menambah total pendapatan globalnya menyentuh 145 juta US dollar dalam 3 hari dan diperkirakan mencapai 165 juta US dollar dalam 4 hari. Wih, keren banget ya ini film ini, benar-benar langsung terbang ke puncak box office Hollywood. Oke deh teman berdua, ini informasi terakhir dari aku di Zona Entertainment karena nggak kerasa banget ya, udah hampir jam 3 siang nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dari sate siang yang sudah nemenin kamu dari jam 10 siang tadi ya kan, mulai dari info Pro 2 hit list. Terus ada Muda Kreatif UMKM ya kan, bersama Lydia Puspahati selaku owner Beetle Theory. Dan juga tadi juga aku udah kasih kamu informasi seputar dunia olahraga di Sport Corner. Dan terakhir ini di Zona Entertainment. Thank you so much teman berdua yang sudah membersamai aku dari jam 10 tadi. Dan aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi kamu gak usah khawatir, gak usah risau, karena nanti bakal ada sore ceria ditemenin sama Echa dan juga Fauzan. Jadi gak usah kemana-mana, di sini aja di 95,2 Radio RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: lagu anyar. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya info Pro 2 bersama aku, Eci Jenti. Informasi yang pertama, PT KAI Daup 8 Surabaya memproyeksikan ada 170 ribuan penumpang selama libur panjang Idul Adha mulai hari ini hingga 1 Juni 2026. Menurut Trang Bawono, manajer humas PT KAI Daup 8 Surabaya, data sementara ada 170.865 penumpang, terdiri dari 86.000 orang berangkat, kemudian 84.000 orang yang turun di daerah operasi 8 Surabaya. Prabowo Subianto, Presiden, di Idul Adha tahun ini memberikan hewan kurban berupa sapi sebanyak 1.098 ekor kepada pemerintah daerah di seluruh wilayah di Indonesia. Sapi kurban dari Presiden juga diberikan kepada lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Di Komplek Istana Kepresidenan, Wakil Menteri Sekretaris Negara mengatakan seluruh provinsi dan kabupaten kota total ada 552 daerah dan akan menerima 598 ekor sapi. Drake mencetak rekor dengan menjadi musisi pertama yang menguasai 3 posisi atas tangga album populer berkat merilis 3 album bersamaan, Iceman, Habibti, dan Maid of Honor pada 15 Mei 2026. Album Iceman yang sudah diisukan sejak 2 tahun lalu masuk ke Billboard 200 di posisi nomor wahid dengan 463 ribu unit setara album. Dan capaian Iceman itu membuat Drake memiliki 15 album yang duduk di puncak tangga album, mengalahkan rekor Jay-Z sebelumnya untuk jumlah album nomor 1 terbanyak di antara artis solo pria dan R&B hip-hop. Demikian info Pro 2, aku Eci Jenti.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2.

0: Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.
1: Oke, teman berdua kali ini ada Echa dan juga
2: teman berdua, ada Sposer dan Zimi.
1: Kita hari ini
2: temanin teman berdua. Meskipun agak gak enak badan dikit ya, Cak ya.
1: Siapa?
2: Kamu, tapi
1: iya.
2: Ngaruh.
1: Tetap kalah sama semangatnya. Iya, tetap semangat deh pokoknya teman berdua. Awas kalau enggak

Kantongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: musim kemarau 2026 memang sudah menunjukkan dampaknya di Jawa Timur ya. Ancaman kekeringan sekarang ini mengintai sejumlah daerah. Bahkan ini 7 kabupaten sudah ditetapin sebagai status siaga darurat kekeringan sebagai langkah antisipasi terhadap krisis air bersih dan terganggunya sektor pertanian, guys. Dan BPBD Jawa Timur udah nyiapin langkah mitigasi ya, mulai bantuan air bersih dan lain sebagainya gitu. Dan ketujuh daerah itu ternyata ada Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, sama Kabupaten Pasuruan. Dan kalau masalah air tuh masalah urgent sih ya, kita gak bisa hidup tanpa air gitu teman Pro 2. Jadi sebisa mungkin kedepannya kita harus lebih mencintai lingkungan, biar ya bencana-bencana yang bisa dan harus kita antisipasi atau kita hindari itu bisa terhindarkan.
1: Apa-apa mahal, gimana sih?
2: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
1: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
2: Oh itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
1: Terus gimana dong cara mengatasinya?
2: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Okay, buat teman Pro 2 yang suka sekali naik gunung tipis-tipis, gunung yang apa ya, yang tidak apa namanya menguras-nguras tenaga banget lah ya, dan suka sekali sama apa ya boleh dibilang keindahan alam gitu, yang pengen berencana ke Bromo, ini Gunung Bromo, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ngumumin penutupan total aktivitas wisata ya di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya. Ini diambil untuk menghormati kelancaran ritual Yatnya Kasada tahun 2026. Dan ditegaskan kawasan wisata akan disterilkan dari aktivitas para wisatawan selama beberapa hari. Selama masa penutupan, akses masuk diatur secara ketat ya, di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2026. Kawasan Bromo hanya terbuka buat masyarakat yang akan mengikuti ritual Yatnya Kasada dengan identitas yang sesuai ketentuan ya. Sementara itu, sehari setelahnya akan difokuskan untuk pemulihan lingkungan. Dan penting untuk menjaga kelestarian alam Taman Nasional setelah upacara selesai. Bagi wisatawan yang sudah ngerencanain liburan, ini gerbang wisata akan segera dibuka kembali setelah seluruh rangkaian ritual dan aksi kebersihan rampung. TN BTS ini juga mengimbau seluruh masyarakat, pengunjung, terus para pelaku jasa wisata juga ya, untuk memperhatikan dan mematuhi agenda penutupan kawasan Gunung Bromo demi menjaga kekhidmatan adat sekaligus kelestarian kawasan. Teman Pro 2,
1: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

usah ngertiin perasaan cewek. Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek, apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo ya. Hai, kita balik lagi.
3: Selamat sore.
2: Kita balik lagi. Pasti di mic dong bang suaranya.
3: Oh, emang tuh tadi nggak ke mic ya?
2: Nah, ini udah.
3: Oke.
2: Okay. Nah, tadi kita udah spill ya buat Instagram. Kita kan sudah up gitu ya. Sampai yang udah pantau sosmed RRI Surabaya mungkin. Prodo aja sih. Yeah. Prodo RRSBY udah tahu kalau Sore Ceria kita bakal ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber spesial ya, yang ini sangat luar biasa banget tahun Prodo 2 prestasinya, bikin kayak chain secure banget.
3: Banget. Nostalgia, bukan insecure, nostalgia.
2: Nostalgia saking gue. Oh, berarti kamu dulu banyak prestasinya ya berarti ya, Cak ya. Wah, kalau di situ kayaknya enggak cukup nanti ya, di flyer ya. Ya udah, jadi mau langsung sapa aja sore hari ini ada siapa yang udah hadir?
4: Halo.
2: Ada Kak Felita Andini. Selamat sore.
4: Sore, halo Kak.
2: Makanya boleh agak dinaikin lagi Kak Felita. Oh. Nah, biar suara indahnya terdengar jelas. Oh, okay. Baik. Berarti panggilannya siapa nih?
4: Felita.
2: Felita. Gimana kabarnya Felita sore ini?
4: Alhamdulillah baik. Kak Echa. Dan baik. Kak siapa?
2: Ini Kak, namanya. Menurutmu siapa? Kak Jan. Gak usah pakai Kak lah ya. Kayak ya, berasa
3: Jan
2: kita
3: aja, aja gitu. Iya, Jan aja.
2: Mau dipanggil Dek juga gak apa-apa. Biar kasarnya masih muda, gak cocok,
3: gak
2: ya?
3: Gak cocok bang.
2: Gak cocok kumisnya ya. Baik ya kabarnya ya. Kalau Echa tadi kurang baik. Kalau Jan, alhamdulillah baik juga. Gitu. Jadi perjalanan dari mana, Felita?
4: Apa?
2: Perjalanan dari mana tadi?
4: Dari UNESA kebetulan. Ini baru pulang dari siaran.
2: Oke, okay. Wow, announcer juga ya berarti.
4: Iya.
2: Yaudah, kamu siaran aja nanti sampai jam 10.
3: Jadi kamu siaran aja deh, kita istirahat.
4: Gitu ya.
2: Jadi Felita, ini kita spill ya Cak ya. Salah satu mahasiswa berprestasi, yaitu baru aja meraih sebuah ajang juara 2 News Anchor Competition dalam rangka Gebyar Jurnalistik 2025 oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Betul.
2: Terus abis itu gak cuman itu, Valita juga memenangkan sebuah ajang perlombaan juara 1 News Anchor Competition dalam rangka 5.com 2025 oleh Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Wih, ini masih baru semua loh. 2026, 2025 ya. Berarti yang paling baru juara 1 News Anchor ya, yang di UPN Jakarta.
4: Itu 2025 kebetulan.
2: Oh, 2025.
4: Iya.
2: Baik. Oh ya, 2025.
4: Iya.
2: Mata-mata orang tua nih, Cak ya. Jadi nanti
3: aku kelihatan.
2: Oh iya, kamu kelihatan. Jadi kita bahas-bahas semuanya teman berdua, yes. Bagaimana proses perjalanan jadi dari seorang Felita bisa mencapai prestasi ini pastinya nggak mudah ya. Nanti kamu bisa tanya-tanya juga kalau misalnya mau gabungin, kamu tinggal drop di WhatsApp aja 081908952 atau bisa lewat DM di @produa_rrisby teman berdua. Nah ini mau yang ditanya yang mana dulu nih? Sama-sama baru fresh banget. Kayaknya langsung juara satu aja kali ya Cak ya.
3: Boleh.
2: Nah kalau yang juara satu ini Anchor Competition. Ini dalam rangka FEVCOM 2025 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ini gimana ceritanya? Pertama kali waktu itu bisa
3: kenapa kekencengan apa kurang kenceng?
4: Nyaman kalau kayak gini.
2: Oh
3: boleh. Iya boleh.
2: Ceritanya berarti kayak gimana? Ini kamu coba-cobakah? Ini baru pertama kali atau kamu diajak, ada dari orang tua permintaan atau kayak gimana berarti?
4: Oke, itu yang juara 1 di Fivecom ya.
2: Iya, di Fivecom.
4: Jadi kebetulan itu sebenarnya salah baca informasi, Kak.
2: Oke. Okay.
4: Jadi awalnya ngiranya itu ada di UPN Jawa Timur. Gitu. Kan ada di sini kan, deket kan gitu. Bener. Tapi pas aku baca ulang, loh, ternyata UPN Jakarta.
3: Padahal udah daftar itu.
4: Udah daftar. Jadi besok itu pengumuman untuk finalnya. Gitu. Terus pas aku baca, ternyata salah kan. So, habis itu aku cuman gini aja, kayaknya enggak masuk deh karena ngelihat di video yang lain itu bagus-bagus gitu loh. Terus akhirnya alhamdulillahnya besok pas sudah pengumuman itu aku ternyata masuk di 6 besar.
3: Oke.
4: Jadi aku harus ke Jakarta pada saat itu.
2: Berarti gitu. Langsung offline ya?
4: Iya, untuk masuk finalnya sana. Langsung offline gitu.
2: Wow. Itu bulan apa perkiraan berarti?
4: September, tanggal 20 September.
3: Gitu. Niatnya nyari yang deket-deket tapi malah ke Jakarta gitu ya?
4: Iya, betul.
3: Tapi gak apa-apa, gitu. Bisa meraih juara pula. Udah didatengin jauh-jauh gitu kan?
4: Iya.
2: Masuk ke sana berarti?
3: Syukur gitu.
2: Barengan sama siapa aja, Felita?
4: Kalau Felita sih sendirian ke sana. itu
5: sendirian.
4: Iya.
2: Yang ngajakin orang spesial gitu siapa?
4: Oh, enggak punya kebetulan.
3: Orang ya masuk.
4: Enggak, sendirian, benar-benar sendirian.
2: Mungkin kamu punya bestie. Biasanya kan kalau ajang-ajang kayak gitu ngajak bestie lebih semangat lagi,
4: iya,
2: sama gitu. Berarti emang, iya, emang keras sendirian.
4: Iya, sendirian. Maksudnya
2: kenapa lebih nyaman sendiri aja gitu, atau mungkin kalau ada teman nantinya malah jadi kepikiran gitu.
4: Yang pertama lebih nyaman sendiri, yang kedua karena pengen nyobain aja first time ke Jakarta.
2: Hmm. Sendirian. Eca aja dia ke kamar mandinya ngajak temennya dia.
3: Dikira aku anak SMP mau pergi ke kamar mandi
2: kemana-mana, dia nggak bisa sendirian tuh Eca tuh. Berarti ke Jakarta berangkat sendirian gitu ya, Mak?
4: Betul.
2: Oke, September waktu itu berarti sebelum ke hari H-nya ini kamu persiapan berapa lama nih waktunya?
4: Tiga hari kayaknya untuk nyiapin semuanya ya, kayak
2: semuanya, berkas-berkasnya.
4: Iya betul. Ya. Terus akomodasinya juga dan penginapannya di sana kayak gimana? Gitu.
2: Oke, berarti di sana berapa lama?
4: Kalau di sana cuman 2 hari 1 malam sih, Kak.
2: Berarti?
4: Jadi pas selesai lomba itu aku langsung balik pulang.
2: Selama malamnya balik pulang. Kamu nggak explore Jakarta dulu mungkin?
4: Enggak, karena besoknya aku harus studi independen. Kebetulan belum selesai studi independennya.
2: Okay. Ini kita abis siaran juga sibuk banget ya, Cia. Abis ini beli somai nggak sih, Cia? kita nggak mau kalah sibuk ya. Berarti abis setelah lomba langsung balik lagi ke Surabaya.
4: Betul, iya, karena paginya harus studi independen.
2: Sangat ini ya, waktunya sangat tidak seperti kita gitu loh. Padat banget berdua ya.
3: Iya, benar.
2: Oke, berarti di sana pure itu perlombaannya dilakukan di Jakarta. Maksudnya belum seperti misal gitu ya, ada seleksi-seleksi dulu, bikin video atau mungkin apa kayak gitu, di online dulu. Kalau ketika udah masuk juara di filter, barulah para pemenang-pemenang ini tadi yang masuk nominasi mungkin masuk 10 besar baru berangkat ke Jakarta, atau kayak gimana berarti sih?
4: Jadi untuk lombanya itu pertama kita disuruh bikin satu berita. Jadi ada list untuk temanya. Terus kita nanti bikin video sendiri, take sendiri semuanya, dan diupload di Instagram pribadi kayak gitu, Kak. Lalu setelah itu ada tahap final untuk 6 besar itu. Jadi sebelum kita final itu, challenge-nya adalah sebenarnya kalau kita jadi news anchor atau presenter kan harus baca prompter ya. Jadi dari itu kita nggak boleh baca prompter. Gitu.
2: Nggak boleh baca berarti benar-benar nggak ada skripnya atau
4: benar-benar
2: spontanitas gitu.
4: Gini, jadi kita harus bikin skrip dulu.
2: Bikin sendiri dari pesertanya.
4: Dari tema yang sudah ditentukan oleh juri.
2: Temanya, baik.
4: Begitu. Terus akhirnya pas final itu kita nggak boleh lihat teleprompter sama sekali.
2: Berarti hafal menghafal ya. Kalau improvisasi.
4: Memahami dan menghafal.
2: Berarti boleh improvisasi ya waktu itu.
4: Boleh, tapi harus sesuai sama tema juga.
2: Nggak terlalu jauh juga dari skrip yang udah dibuat gitu ya.
4: Iya.
2: Maksudnya temanya apa berarti?
4: Pas itu kalau nggak salah ekonomi ya, tentang ekonomi.
2: Lebih spesifik ekonomi.
4: Kayaknya bahas
2: atau
4: tentang,
2: mungkin general aja, apapun pokoknya ekonomi.
4: Tentang PDB deh.
2: PDB.
4: Iya, tentang PDB pada saat itu. Felita ngambil itu.
2: Ada berapa peserta waktu itu, Felita?
4: Untuk finalnya 6 peserta.
2: Finalnya 6 peserta. Kalau waktu awal pendaftaran.
3: Kamu bisa menyisihkan berapa?
4: 25 ke atas ya, kalau untuk spesifiknya kurang tahu.
2: Ya, 25 peserta ke atas itu sebenarnya perwakilan kampus atau kamu independen sendiri?
4: Nyari sendiri.
2: Oh, nyari sendiri, bukan dari kampus atau
4: bukan.
2: Setara ini nasional ya berarti ya?
4: Iya, nasional.
2: Oke, 25 orang. Padahal tuh sebelum 25 orang masih banyak lagi sebenarnya harusnya.
4: Iya, harusnya
2: masih difilter jadi 25 yang berangkat ke Jakarta gitu. Terus abis itu di sana baru di lombakan lagi gitu.
4: Betul.
3: Disaring lagi
4: jadi 6 orang itu.
2: 6 besar.
4: Begitu.
2: Waktu itu pasti inget gak ada siapa dari perwakilan mana gitu yang benar-benar bikin kamu itu, wah ini kayaknya bakal jadi lawan beratku nih.
4: Oh, ingat, ada yang dari SMK. Terus ada yang dari IPB juga. Ada yang dari UIN Tulungagung kalau enggak salah ya, Kak. Terus ada yang dari STAN kalau enggak salah ya. Dan Universitas Negeri Surabaya ada 2 orang.
2: Ada 2.
4: Kebetulan kita ketemunya baru di sana.
2: Satu kampus
3: jadi sebelumnya nggak tahu ya.
4: Iya, nggak tahu.
3: Ada teman kamu yang sama-sama dari satu kampus.
4: Iya, betul
3: juga.
4: Iya, ketemunya di sana kita.
2: Berarti tadi yang kamu sebutin itu yang masuk ke 6 besar ya?
4: Iya, 6 besar.
2: Tadi ada yang masih SMK juga, berarti minimal usia waktu itu yang paling apa namanya junior deh mungkin ya. Itu SMK berarti.
4: SMA, mungkin ada yang SMP. SMA.
2: Berarti minimal SMA ya.
4: Iya, betul.
2: Yang paling di atas kuliah maksimal.
4: Maksimal.
2: Berarti umur berapa ya kalau gitu? Maksimal usianya?
4: Kayaknya dari 22 19 kayaknya kak
2: 19
4: kalau nggak 18-an ya
2: 18 sampai umur 22
4: iya,
2: maksimal gitu
4: segitu.
2: Oke. Eca udah gak bisa ikut berarti ya. Padahal kamu kan kelahiran tahun 2023.
3: Dikurangi.
2: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi barengan sama Felita Andini ya. Dan teman Produa kalau misalnya masih mau ikut gabungan, tanya-tanya bisa langsung di drop aja di WhatsApp 0819980052 atau bisa lewat Instagram di @produa_rrsb. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi. Keep station terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Oke, teman berdua, kita balik lagi sama Felita Andini di Sunset Talks sore ceria. Masih semangat ya?
1: Masih.
0: Oke.
2: Ya, tadi udah ngobrol banyak, belum ya?
0: Kecil banget loh, Bang.
2: Ini udah di
0: berapa? Berarti kamu harus benar-benar nempel sama mic, Bang.
2: Nempel banget.
0: Iya. Aduh, ya masih di Sunset Talks teman berdua ya. Dan Felita masih semangat juga. Tadi kita udah sempat banyak banget ngobrol bagaimana dari seorang Felita ini bisa sampai juara satu, tapi belum semuanya kita tanyain gitu ya. Nah, kamu ini benar-benar suka banget ya sama dunia broadcast gitu, khususnya di depan layar gitu.
1: Iya,
0: dan
1: suka
0: spesifik
1: banget.
0: News anchor, gak ada yang lainnya? Atau mungkin pingin jadi host yang mungkin gak
2: presenter,
0: terlalu
2: presenter MC,
0: yang nah gitu. MC yang gak terlalu news banget gitu mungkin?
1: Oh, lagi belajar ke MC sih.
0: Oh, lagi belajar ke MC.
1: Iya, lagi belajar.
0: Berarti news anchor ini suka banget ya?
1: Suka banget.
0: Kenapa kamu suka news anchor?
1: Karena dari kecil itu tontonannya sukanya berita-berita gitu.
0: SD gitu ya berarti ya?
1: Kecil iya, ya, SD dari ya. SD ya.
0: SD dia liatnya udah ke news loh.
1: Jadi kalau misal ada orang tua nonton, kita kan dulu kan kalau nonton SCTV gitu ya kan Kak, harus nonton berita dulu, habis itu tayangan-tayangan yang menghibur gitu. Jadi pas mama nonton,
0: harus ya berarti ya?
1: Iya, pas mama nonton berita-berita, aku pun ngikut nonton.
0: Oke.
1: Nah pas itu fokusnya sama presenternya itu. Gitu.
2: Itu inspirasinya.
1: Iya.
0: SD nontonnya?
2: Sama.
0: Wah, kamu sama? Nonton berita juga? Jin waktu SD nontonnya bro. Kan dulu Jin masih rebutan Ranger Merah bro.
2: Jam berapa dulu?
0: Oh, ya iya, jam berapapun kalau berita skip. Karena masih belum relate aja ya Bang ya. Berarti dari kecil sudah memang suka ngeliat orang berbicara depan layar.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, gitu. Kalau mama lihat itu berarti ngikut.
1: Ngikut
0: gitu ya. Atau mungkin dulu lebih banyak nonton berita-berita ketimbang nonton kartun dulu.
1: Iya, jadi kalau sabar nungguin tayangan favorit gitu kan. Jadi harus nonton berita itu, ya. Iya gitu.
2: Jadi kayak nungguin tapi sambil nungguin sambil nonton berita.
0: Waktu itu masih
2: gitu.
1: Betul.
0: Masih inget gak siapa pertama kali yang kamu tonton dan sampai sekarang akhirnya kamu suka banget? Wah, aku pingin jadi presenter, pingin jadi news anchor kayak presenter ini nih.
1: Terlalu, ingat, gitu. Namanya Senandung Nacita.
0: Senandung Nacita ya.
1: Iya, presenter SCTV.
0: Berarti aku masih kecil ya, sekarang masih jadi presenter.
1: Masih kayaknya.
0: Masih ya.
2: Masih tapi agak TV kan sekarang enggak kayak dulu ya.
1: Iya betul. Okay.
2: Tuh, kalau dulu kan tayangannya tuh padat gitu, sekarang enggak terlalu.
0: Betul. Ya mungkin semakin mengikuti adaptasi dengan era ya mungkin
1: iya.
0: Ya. Ada lagi yang bikin kamu akhirnya semangat banget, aku pengin jadi nih kayak Kak ini gitu. Jadi presenternya keren banget.
1: Ya. Ada, tapi bukan dari kecil ya, Kak. Okay. Baru-baru ini SMP kayaknya. Namanya itu Desvita Bionda. Oh. Itu presenter iNews. Iya. Kamu sama Camar Haenda.
0: Oke. Okay. Kalau Onyen itu presenter Pro 2 Erni namanya. Itu yang menginspirasi Jen buat buarja. Gue jadi announcer.
1: Oh iya.
0: Iya, namanya itu Erni.
1: Oh.
0: Beliau ada di samping kamu sekarang.
2: Langsung sakit.
0: Akhirnya kamu ini ya sangat-sangat semangat banget buat bisa jadi seorang anchor.
1: Betul.
0: Berarti terus dari
2: kamu gabung di mana tadi? UNESA ya?
1: Iya, UNESA TV, betul. Kece Media, Pak.
0: Kece Media.
2: Dari kapan?
1: Itu 2024.
2: Sejak kamu masuk UNESA? Enggak.
1: Semester 3. Okay. Iya.
0: Semester jadi 3, 2024.
2: Berarti kamu temennya ini dong.
1: Siapa?
0: Tadi udah aku udah. Kalau Jen kan sama anak Kece Media kan kenal sama Irfan,
1: siapa?
0: Sama Kak Irfan. Dia tahu. Ya, soalnya dulu Jen produk kan juga pernah main ke UNESA kan. Waktu itu juga kolaborasi
2: Anissa
0: sama Kece.
2: Anissa Aulia.
1: Betul.
0: Ya. Anissa Aulia. Iya,
1: ya, teman presenter itu.
0: Maksudnya presenter sama presenter.
2: Salam
0: ya.
2: Salam buat Anissa kalau ketemu ya.
1: Oh iya, oke.
0: Ada lagi enggak sih?
2: Apa?
0: Bukan.

0: cup gitu, bikin semangat ya. Berarti waktu kecil ini ya, masih ikut lomba-lomba tapi bukan ke dunia broadcast.
1: Bukan.
0: Malah ke dunia model. Berarti iya. Modelnya sekarang ditinggal.
2: Sampai sekarang gimana, aktif?
0: Atau enggak, masih aktif?
1: Karena
0: set job.
1: Karena SM gini, jadi pas kecil itu kan ikut model, terus habis itu vakum pas mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: 3 tahun SMA pengen nyoba lagi tapi enggak jadi. Terus akhirnya pas mau masuk kuliah, karena kan itu ada waktu senggang untuk nungguin informasi SNBP kan, Kak. Jadi buka freelance model sampai sekarang.
0: Oh, buka freelance malah sekarang
1: iya.
0: Jadi ini ya, namanya coach-nya malahan ya.
1: Enggak juga sih. Enggak juga, Kak.
0: Oh, buka freelance model itu maksudnya kamu
1: betul.
0: Jadi apa namanya? Muse.
1: Iya, Muse. Iya, Muse.
0: Muse kan band-nya malahan ya.
2: Iya.
0: Serial lagunya. Jadi Muse berarti masih
1: sampai
2: ingat aku.
0: Iya. Berarti maksudnya sampai sekarang masih aktif gitu loh.
1: Masih aktif.
0: Meskipun tidak terlalu apa namanya intens seperti
1: iya,
0: dulu.
1: Betul.
0: Karena juga terbagi sama dunia broadcast sekarang yang kamu lagi berkecimpung gitu ya.
1: Iya.
0: Masuk ke Kece Media akhirnya dikontrak tuh 2024 sampai sekarang.
1: Jadi masuk ke Kece Media itu dari lomba.
0: Oh,
1: jadi Kece itu setiap tahun buka namanya Kece Cari Talenta untuk dua kategori, presenter dan juga podcaster. Gitu. Terus Velita daftarnya yang di presenter. Pas itu nyoba-nyoba kan, Kak. Terus alhamdulillahnya jadi most favorite presenter.
0: Oke, gitu. Karena dari situ dapat apa namanya golden ticket lah ya.
1: Iya.
0: bisa ikut apa namanya tergabung juga di.
1: Iya, betul. Dari 2024.
0: Waktu di UPN Veteran Jakarta kan ada 6 yang berkompetisi ya barengan sama kamu. Ada cerita berkesan gak waktu berada di Jakarta gitu? Berapa hari tadi?
1: 2 hari 1 malam.
0: Ada cerita yang berkesan gak ketika kamu berkompetisi di situ tiba-tiba kayak ngeblank atau mungkin lawan kamu bikin kamu sempat down terus abis itu kayak ada momentum yang itu di luar ekspektasi tiba-tiba terjadi akhirnya wah aku kayaknya nggak bisa menang nih mungkin sampai kepikiran kayak gitu. Ada nggak, ada cerita berkesan nggak?
1: Ada sih. Sebenarnya memutuskan untuk mengiyakan berangkat ke sana itu kan sebenarnya bisa milih ya, Kak. Kalau misal kita nggak mau berangkat untuk final nggak apa-apa. Tapi pada saat itu ada satu presenter yang favorit banget tadi, Camar Haenda sama Galu Pandu. Gitu, akhirnya aku mengiyakan untuk berangkat gitu, dan alhamdulillahnya orang tua juga support. Di sana yang paling berkesan adalah merasakan pengalaman baru menjadi presenter tanpa teleprompter. Itu. Terus kemudian dapat teman dari luar univ juga, kita berbagi pengalaman. Awalnya sih mikirnya nggak bakal menang ya, Kak.
0: Okay.
1: Karena semuanya tuh udah punya
0: pengalaman, lebih
1: pengalaman yang iya
0: kamu,
1: lebih
0: gitu
1: ya. Ada yang udah jadi MC, MC yang kayak
0: udah benar-benar profesional
1: iya,
0: banget,
1: betul.
0: Dibayar gitu ya, jobnya udah banyak banget segudang gitu.
1: Iya, apalagi dari kampus-kampus yang terkenal ya, gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata setelah melihat dan mencoba, terus juga meyakinkan diri, alhamdulillahnya menang. Dan nggak expect juga kalau juara satu.
0: Padahal lawan-lawannya juga peserta terfavorit loh.
1: Iya, betul.
0: Waktu itu akhirnya yang bikin kamu menang, yakin gitu aku meskipun kalah di pengalaman gitu ya, mungkin kamu mikir punya mindset kayak gitu, akhirnya kamu bisa menang. Oh ternyata aku sadar diri, aku bagus di part yang ini. Ada kepikiran kayak gitu gak? Setelah juara kan bisa ada yang evaluasi diri gitu ya.
2: Aku menang gara-gara apa sih gitu, saya bagusnya di mana gitu.
1: Iya, menurut aku sih ketika menyampaikan sebuah berita itu kan aku selalu mikirnya bahwa ketika menyampaikan itu ya cuman baca aja gitu.
0: Okay, okay, okay,
1: tapi setelah aku lihat dari evaluasi video-video yang pernah aku buat, kayak bukan menyampaikan berita tapi membaca. Jadi nggak ada feelnya gitu loh, Kak. Cuman baca aja gitu.
0: Okay.
1: Setelah mengevaluasi akhirnya ya menemukan itu. Jadi kalau kita nggak cuma baca tapi juga menyampaikan berita kepada pemirsa.
0: Ketika kompetisi itu berarti para juri juga memberikan penilaian, maksudnya penilaian pasti ya, maksudnya kayak kamu juga langsung dievaluasi di tempat itu.
1: Iya langsung.
0: Nah kalau dari kamu meskipun menang nih juara satu, masih ada nggak kayak poin-poin yang masih disampaikan sama juri gitu? Kamu lebih diperbaiki lagi di part ini atau kayak gimana? Ada nggak? Atau mungkin wah kamu udah perfect? Ya, atau kayak gimana?
1: Alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada ya, Kak.
0: Oke, nggak ada.
1: Karena sebelum aku itu banyak yang ngeblank dan nggak sesuai sama apa yang disampaikan gitu. Nah pada saat itu aku dapat urutan keempat

0: Okay. Tengah kan berarti.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi ada waktu untuk aku mencerna apa yang mau aku sampaikan, gitu.
1: Oke. Okay. Berarti diri kamu tidak ada catatan yang dari juri itu harus diperbaiki itu nggak ada?
0: Iya, berarti. Alhamdulillahnya nggak ada pada saat itu.
1: Tapi kalau yang lain-lain, misal ada yang mungkin kurang, ada apa namanya per dari juri yang memberikan apa namanya koreksi mungkin iya, ada.
0: Ada, okay. Ada.
1: Malah lebih suka gitu nggak sih, maksudnya kita jadi tahu gitu loh.
0: Iya sebenarnya ya, iya kita bisa.
1: Gitu kamu nggak nanya ini dari aku apakah benar-benar nggak ada kesalahan sama sekali atau kayak gimana? Atau, kamu nggak nanya ya udah setelah itu ya udah langsung ya udah.
0: Iya cuman ya udah doang. Nanyanya cuman masih umur berapa? Dikira okay. Lebih dari 22 tahun pada
1: padahal
0: saat itu.
1: Masih
0: 19 tahun pada saat itu.
1: Cuman beda 1 tahun loh sama Jan. Jan 18.
2: Bisa ya kamu lebih muda ya?
1: Bisa.
2: Atur aja lah.
1: Cuma banyak pikiran aja makanya kelihatan tua.
0: Okay, sepantaran deh. Ya.
1: Tapi enggak nyangka ya ini sebuah apa namanya? Momen yang mungkin enggak bisa kamu lupain ya.
0: Betul.
1: Sampai juara satu yang padahal kamu enggak berespektasi tinggi.
0: Iya, enggak. Gitu. Sama sekali enggak.
1: Oke. Okay. Ada secara sendiri enggak dari kamu ketika kamu ikut lomba gitu? Mungkin ritual lah ya, ritual dari Verita ketika mau naik ke panggung gitu
0: oh, atau iya.
1: Mungkin udah
2: mau tampil atau
0: iya, apa aja hal yang dilakuin gitu ya.
1: Waktu untuk bersinar ini saatnya.
0: Iya.
1: Ada ritual-ritual khusus yang kamu lakukan gak supaya itu bisa lebih semangat lagi.
0: Kalau Velita pribadi sih ini mencoba untuk relax.
1: Oke.
0: Karena kalau ngeblank itu hilang semuanya.
1: Dengan cara gimana tuh?
0: Pertama tarik nafas ya. Okay. Tarik nafas, kemudian pegang satu benda. Biasanya Velita bawa satu pulpen.
1: Oke, okay. Kalau gitu. Itu biasanya tarik tambang.
0: Gitu ya.
2: Tarik tambang, terus habis itu panjat pinang.
0: Oh iya. Lomba dong ya.
1: Terus abis itu ada pulpen nih.
0: Iya, bawa satu pulpen biar lebih rileks saja.
1: Oke,
0: okay. Gitu.
1: Jadi pulpen itu gak diapa-apain berarti, cuman bawa aja.
0: Cuman dimainin. Iya dimainin, gitu doang. Biar lebih rileks gitu. Okay. Terus bisa juga baca-baca lagi skripnya kalau okay, misal mau lagi. Ya mau maju gitu.
1: Kalau dulu kamu ikut lomba, cara kamu merilekskan diri itu makan mie ayam kan, Cak ya?
0: Satu mangkok atau lebih?
1: Satu mangkok setengah sih biasanya.
2: Biasanya pesen 5 sama anak-anak. Oh
1: gitu. Topping-toppingnya ceker gak sih biasanya? Berarti itu cara Velita buat supaya lebih rileks lagi
0: ketika
1: mau berkompetisi ya.
0: Iya, itu
1: sih. Ada lagi ya mungkin dari teman biasanya ngasih voice note atau apa biar jadi semangat atau mungkin orang spesial kamu punya crush gitu.
0: Biasanya
1: disemangatin. Wah, jadi lebih semangat banget.
0: Oh gitu. Biasanya minta doa orang tua. Okay. Nah itu yang bikin yakin banget biasanya.
2: Restu
0: orang tua, betul.
1: Baiklah. Jadi setelah itu tadi semua bukan jadi masalah besar ya. Maksudnya ketika kamu tahu lawan kamu itu lebih berpengalaman,
0: iya, betul.
1: Ya udah. Mungkin sempet down, tapi kamu punya cara sendiri buat menghilangkan atau melawan itu semua.
0: Iya benar. Dan meyakinkan diri sendiri sih kalau memang ini hanya kompetisi. Okay. Ada menang dan juga kalah. Gitu.
2: Tapi ini kompetisi yang apa ya, pertama kamu ikut atau sebelumnya udah lumayan sering ikut?
0: Sebelumnya sering ikut tapi sering kalah juga. Jadi pernah kalah 10 kali.
1: Oke, 10 kali.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baru bisa ngerasain menang itu yang di Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Oke.
0: Itu pertama kali ngerasain di juara 2.
1: Oke, juara 2 ya, 2025 kemarin ya.
0: Betul.
1: Kita gak tahu orang yang juara itu padahal juga pernah kalah. Jadi buat teman berdua mungkin yang aku takut kalah. Kamu gak tahu aja, Velita 10 kali loh kalahnya. Berarti pertama kali ikut lomba di bidang broadcast ini tahun berapa berarti? Gak apa-apa disebutin aja, waktu itu yang pertama kali dan itu kalah aku kak. Nah, itu berarti
0: semester 2. Iya, ingat banget. Jadi
1: udah mahasiswa ya berarti?
0: Iya, udah mahasiswa. Jadi semester 2 itu kan fase mencari jati diri ya kak. Okay, betul, karena kan kita dari Ilkom ya. Kadang dari Ilkom tuh banyak banget yang udah jadi MC, terus ada yang udah jadi host dan lain sebagainya. Okay. Pengalamannya lebih banyak gitu. Nah pada saat itu mencari jati diri dengan cara ikut lomba.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi akhirnya kamu coba terus.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya sekarang kamu bisa juara satu.
0: Betul. Sepuluh kali kegagalan.
1: 10 kali kegagalan.
0: Baru bisa merasakan kemenangan itu.
2: Setelah itu menangnya nikmat gitu ya.
0: Iya.
1: Gak gampang trust issue gitu ya. Wah, gak percaya lagi deh gitu.
0: Sempet juga sih kayak gitu.
1: Oh, sempet juga?
0: Iya, sempet.
1: Waktu kalah berapa kali akhirnya kamu mencoba untuk menyerah waktu itu?
0: Pas berusaha itu
1: kepikiran ya, belum mencoba ya.
0: 7 kali kalah itu udah memutuskan untuk gak ikut lagi gitu.
2: Oke, terus gitu. Yang bikin kamu berubah pikiran?
1: Balik lagi buat berjuang.
0: Karena apa ya, dari awal aku sudah memutuskan untuk terjun di public speaking. Gitu, dan cita-citanya pengen jadi presenter. Gitu kak, okay. Akhirnya nyoba terus.
1: Cita-cita pengen jadi presenter, jadi apa namanya, announcer di Pro 2 gak mau.
0: Oh boleh.
1: Jadi sekarang aja gak sih, kita langsung ke sebelah aja cak, kita nongkrong. Oke deh, nanti kita lanjutin lagi teman Pro 2 barengan sama Felita. Jadi kamu jangan kemana-mana, keep searching terus di Pro 2 FM. Kita bertiga nanti masih bakal balik lagi.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, teman berdua, kita balik lagi sama Felita barengan sama Echa juga. Baru aja di apa namanya? Dikasih pelajaran sama headset tadinya nih.
1: Kenapa?
0: Ditampar. Oh.
1: Terjadi hal-hal yang tidak
0: diinginkan. Itu namanya momentum.
1: Iya,
0: enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi udah bahas main terakhir ya, ngebahas tipis-tipis tadi yang juara 2 News Anchor Competition ini belum ya. Di Universitas Sultan Ageng ini yang juara 2 dan masih fresh juga sebenarnya, 2025 masih baru maksudnya. Dalam rangka gebiar jurnalistik, berarti ini yang pertama, bukan yang paling baru ya?
1: Ngerasain menang pertama.
2: Iya, itu yang menang pertama.
0: Okay. Kalau yang ini kayak gimana nih ceritanya berarti?
2: Sama. Nyoba juga. Gitu. Itu ini udah di titik yang kayak, ya udah deh kalau misalnya nggak menang ya udah gitu.
1: Nggak expect apa-apa.
2: Tapi alhamdulillahnya menang.
0: Oke. Okay. Berarti yang juara satu masih ingat dari mana? Ini lawan kampus atau bukan? Atau independen sendiri?
2: Independen sendiri.
0: Oke. Okay. Yang juara satu waktu itu masih ingat dari mana?
2: Lupa kak.
0: Lupa ya?
2: Iya. Udah lama.
0: Kalau yang ini berapa peserta?
2: 37.
0: Lebih banyak ya berarti?
2: Iya 37 kalau nggak salah ya.
0: Yang akhirnya masuk ke final jadi berapa orang?
2: Itu nggak pakai final.
0: Oh nggak pakai.
2: Langsung.
0: Juara iya. 1, 2, 3 gitu.
2: Berarti. Betul. Langsung.
0: 37 loh.
2: Jadi lombanya memang pure online.
0: Oh pure online.
2: Iya.
0: Gitu. Berarti kalau online kayak gimana tuh sistem bikinnya?
2: Kita bikin skrip sendiri, terus take-nya video sendiri, ngeditnya pun kita sendiri. Gitu. Oh, jadi kayak ala-ala kita siaran di TV gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, gitu. Maksudnya kan kalau bikin gitu kan butuh kameramen, butuh tripod, butuh
2: iya.
0: Macam. Kamu sendiri ya?
2: Sendiri. Mandiri juga.
0: Sendiri berarti.
2: Kamu dan gak? Pada saat itu handphonenya masih belum proper, Kak. Masih pakai Android. Oh, tahu kan Android kayak gimana ya? Iya, gitu.
0: Kukira kamu masih pakai kamera CCTV.
2: Oh, gitu. Enggak dong.
0: Enggak ya. Berarti beneran sendiri buat produksinya kamu sendiri.
2: Iya, sendiri.
0: Itu sama orang-orang terdekat apa memang kamu, "Oh, aku enggak apa, aku pengin nyoba sendiri," gitu.
2: Enggak.
0: Sebenarnya ada. Mesti ngedit sendiri.
2: Iya, ya. Sendiri.
0: Kamu blocking kamera sendiri.
2: Betul.
0: Gitu. Terus kalau misal ada apa namanya? Take ulang bahkan sampai retake ya bikin sendiri.
2: Iya,
0: gitu.
2: Karena resikonya itu kan, Kak, retake. Tapi aku udah kayak ya udah deh kalau misal retake ya retake.
0: Oke. Gitu. Sampai berapa kali berarti kamu take ulang gitu?
2: Ada
0: sampai 100 kali enggak?
2: Enggak ya? Juga ya.
0: Kebanyakan ya. Sampai berapa kali? Diulang-ulang.
2: 3 kali, 4 kali atau bahkan kadang udah kayak effort untuk nunjukin feel-nya dari berita itu, okay. Tapi nyatanya videonya enggak bisa disimpan kayak gitu. Itu sering banget.
0: Oh,
2: gitu.
0: Itu kayaknya masalah apa namanya? Semua orang ya, apalagi yang kameramen ya.
2: Iya.
0: Gitu ya. Iya, udah merasa banget. Wah, ini perfect aja belum direcord
2: iya.
0: Gitu ya.
2: Belum terus dicet. Iya, terus apalagi moodnya kan pasti itu kan rusak kan? Itu.
0: Berarti bisa sampai ulang take ulang itu 5 kali ya berarti ya
2: kalau. Iya. Okay. 3, 4, 5 kali.
0: 3, 4, 5 kali. Oke. Okay. Terus abis itu ngeditnya juga sendiri.
2: Iya, sendiri.
0: Bener-bener gak dibantu ya, kamu gak kepikiran sewa vendor gitu.
2: Waduh. Gak kebayang sampai situ ya.
0: Biar terproper gitu ya. Terus akhirnya dikirim tuh, dikasih jangka waktunya berapa lama sampai harus dikumpulkan?
2: Satu minggu. Jadi karena takut nanti kelewat dari deadline-nya, biasanya aku bikin jadwal gitu Kak. Kayak misal satu minggu ya, Senin itu aku take, terus hari Rabu aku ngedit.
0: Dia bikin timeline.
2: Nanti ngumpulinnya hamin satu sebelum deadline.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Terus hamin satu lupa.
1: Enggak dong.
2: Enggak, udah ada jadwalnya. Iya.
0: Ada alarm ya. Jadi kamu bikin timeline sendiri gitu.
2: Betul.
0: Ya. Terstruktur gitu ya. Atau cuma diangan-angan aja. Atau mungkin ada apa namanya?
2: Ada pengingatnya.
0: Bikin, kayak pakai Excel mungkin di HP.
2: Kalender sih biasanya di
0: kalender.
2: Handphone ada.
0: Oh, kalender di handphone. Kayak gitu, Ca. Makanya jangan lupa-lupa. Jadinya juga harus kayak gitu ya, berarti ya.
1: Dia ngingetin hari, diri sendiri.
0: Iya, nanti hari ini aku harus ngopi jam segini. Jangan sampai aku hari ini gak ngopi.
1: Ya, hari ini harus tidur jam segini, gitu.
0: Oke, berarti kalau yang di Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa ini fine-fine aja ya? Gak ada yang sampai, aduh aku lupa ngumpulin, maksudnya mepet banget.
2: Oh, enggak.
0: Gak ada, semuanya aman terkendali.
2: Aman.
0: Berarti ya. Oke, ada apa namanya pesaing yang sangat kamu apa namanya sampai
1: waspadai.
0: Kepikiran sampai kepikiran aku bisa nggak ngalahin sama kayak yang di Veteran Jakarta.
2: Ada sih.
0: Ada.
2: Jadi setiap.
1: Atau lebih hanya dia sampai kamu mikir kayak gitu.
2: Dia udah menang berkali-kali. Oh, setiap ada event untuk lomba News Anchor selalu ada dia dan dia selalu di juara aman. 1, 2, 3.
1: Jajaran top 3 gitu lah.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Selalu aman pokoknya, Kak. Gitu.
0: Oke, okay. Okay, baiklah. Tapi bisa juara 2 loh. Bisa juara 2. Meskipun ya coba-coba pertama.
2: Iya.
0: Apa namanya? Virtual
1: pasti ini kamu persiapannya bagus.
0: Kalau yang virtual online ini kamu pertama kali yang di Ageng Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa, atau sebelumnya juga online?
2: Kebanyakan kalau lomba gini online, Kak.
0: Oh, kebanyakan malah
2: iya,
0: online.
2: Iya, gitu.
0: Ya. Kedepannya nanti kamu masih bakal ikut-ikut lomba lagi gini enggak sih?
2: Berita? Masih, karena 2026 belum ada yang juara 1 2 3, masih masuk ke top 10.
0: Belum ada yang juara 1 2 3 maksudnya?
2: Di 2026.
0: Oh. Gitu.
2: Kalau itu kan 2025.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 2026 belum.
0: Oh, kamunya masih belum ada.
2: Iya, ada target di 2026.
0: Oke, okay. Berarti deket-deket ini rencana mau ikut kompetisi yang mana? Udah ada kah?
2: Udah ada.
0: Di spill atau masih rahasia?
2: Oh, rahasia aja.
0: Rahasia aja.
2: Iya, kan belum mau ikut ya.
0: Oh iya. Tapi rahasia udah aja. Maksudnya udah masuk ke tahap pendaftaran atau masih nunggu pembukaan atau kayak gimana berarti?
2: Pendaftaran.
0: Masih nunggu. Oh, udah masuk pendaftaran.
2: Iya, udah masuk pendaftaran.
0: Ada berapa kompetisi yang udah kamu apa namanya? Mulai ikutin?
2: Masih dua
0: ya?
2: Iya, dua. Masih dua.
0: Masih dua ya. Kurang masih satu, udah dua. Emang kepikiran mau berapa kompetisi yang mau diikutin di tahun ini?
2: Sedikasinya aja sih, Kak.
0: Sedikasinya.
2: Iya. Yang penting nyoba.
0: Disebutin aja angka misal berapa.
2: Waduh. Berapa ya? 3 kali boleh lah 2026 ya.
0: Minimal kan itu ya.
2: Oh,
0: iya. Minimal 3 kan lah.
2: Iya. Iyalah, boleh-boleh. Bismillah ya.
0: 1 1 1 1 1 1.
2: Amin.
0: Gitu. Ya udah, ini sebelum mudahan karena waktunya mepet ya, Felita, 1 jam aja mungkin bisa kasih closing statement lah. Kasih tips dari versi Felita Andini buat teman Perda mungkin juga lagi dengerin dan pingin kuliah juga tapi juga punya prestasi apalagi di bidangnya sama kayak kamu jadi news anchor gitu ya di bidang broadcaster gitu, apa nih tipsnya dari seorang Felita nih?
2: Kalau dari Felita sih selagi kita punya kesempatan ya mending coba aja gitu. Okay. Coba dulu. Daripada nanti kita nyesel karena kita gak nyoba, lebih baik kita nyoba walaupun nantinya pun kalah. Karena memang kompetisi ada kalah dan juga menang. Betul. Tapi ketika kita memutuskan untuk mencoba, kita pasti tahu letak salahnya nanti. Kalau semisal kita salah.
0: Oke.
2: Gitu. Dan yang perlu diterapin ke diri sendiri adalah percaya diri dan konsistensi. Gitu.
0: Oke, yang penting dicoba dulu aja lah ya.
2: Betul, urusan dicoba dulu.
0: Kalau atau menang, iya itu
1: belakangan.
2: Iya, belakangan. Urusan at least kita nyoba untuk
0: urusan kita.
2: Iya.
1: Itu tadi biar tahu aja kalau misalnya kalah kira-kira kurangnya di mana.
2: Nah, betul. Gitu. Tahu letak mana yang diperbaiki gitu.
0: Oke, ya karena tadi 10 kali loh ya.
2: Iya, 10
0: jadi,
2: kali.
0: Jadi juara 1 ini ada 10 kali kekalahan gitu loh maksudnya. Bisa jadi juara 1 gitu. Semuanya berproses gitu lah ya.
2: Iya.
0: Ya udah. Ada lagi mau disampaikan Felita?
2: Itu aja sih media untuk teman-teman
0: media sosial mungkin.
2: Oh, okay.
0: Kalau mungkin follow pengen sharing-sharing bareng sama Felita, kepo-kepo gitu di mana?
2: Di Instagramnya Felita aja. Okay. @felitaadn.
0: @felitaadn
2: gitu. Okay.
0: TikTok sama.
2: Sama Felita Andini kalau TikToknya ya.
0: Felita Andini, baik.
2: Iya.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih Felita.
1: Terima kasih Felita.
2: Sama-sama Kak Eca Kanjan.
0: Waktunya mudah-mudahan di kompetisi selanjutnya lancar.
2: Amin.
0: Bisa juara satu lagi.
2: Amin.
0: Main-main kesini lagi ceritain semua pengalaman tadi. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Buat teman Perdo jangan kemana-mana. Kita masih bakal temenin kamu di sore ceria sampai jam 7. Jadi keep stay tune terus di Perdo FM. Teman terbaik kamu.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak, dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Chef Raja Ampat. Radio Station BTS.

0: KBRI Surabaya.
1: Tebak berdua, ini beneran besok udah fix jadi Idul Adha atau kagak nih? Nah, kayaknya kalau menurut tanggal sih beneran jadi besok ya teman berdua ya. Jadi kamu persiapan nih kalau semisal udah dapet daging bakal dibikin ada, apa nih dagingnya?
2: Ada persiapan udah ngasah golok ya?
1: Nah, ngasah golok nih, golok. Jadi bagian yang ini apa namanya, motong daging? Enggak, motongin daging. Kalau yang ngegolok ada sendiri, penjagalnya ada sendiri.
2: Jan, ini apa namanya? Pas ini apa? Tapi aku nggak tahu kamu besok bisa bangun apa nggak pagi. Aku nggak yakin. Kalau bisa bangun, kamu ini deh ya bikinin video dikirimin ke aku. Foto, bukan foto, video kayak pas nyembelihnya atau apa gitu loh.
1: Ya lihat besok kalau bisa bangun. Ya yeah, biasanya Jan itu. Jadi itu biasanya tersesat.
2: Apa?
1: Jadi biasanya ini apa namanya? Ikut joinnya tuh jam-jam 9. Pas udah motong-motong daging.
2: Ya enggak apa-apa.
1: Kalau paginya gitu bisa waktu Idul Adha
2: ya,
1: gitu.
2: Ya enggak apa-apa.
1: Kalau pas enggak itu joinnya pas.
2: Emang jam 9 udah motong-motong daging?
1: Udahlah. Jam 9 baru motong-motong, ikut motong-motong daging. Pokoknya itu bagian sing gitu lah. Ya, sambil motongin daging. Nah. Ya sepakutnya kayak gitu. Kalau teman-teman udah dapet daging mau dibikin apa? Kalau kamu mau dibikin apa, Cak?
2: Dimasukin freezer.
1: Nah, oke. Kalau Jen itu paling suka dibikin adalah krengseng.
2: Hah?
1: Krengseng.
2: Kalau krengseng. Tapi kayaknya favorit orang Indonesia ya. Ini berdasarkan data pribadiku aja sih. Orang tuh suka bikin sate kayaknya. Orang.
1: Kalau Jen tuh nyatanya lebih suka ke vibes-nya. Kalau misal disuruh pilih mana, Jen suka krengseng. Tapi kalau misal vibes-nya, suka nyate sama teman-teman soalnya. Gitu.
2: Terus yang bikin apa? Salah off mic. Terus ya akhirnya bikin apa?
1: Krengseng sama nyate. Sama gule biasanya. Gitu lah. Kalau teman berdua apa, kalau misal mau ikut join enggak apa-apa, gabung aja di WhatsApp 0819 8952 atau bisa di Instagram @berdua_rrisby.

0: Pengalaman Pro 2, tahu nggak sih, dibalik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi

Kalau di momen Idul Adha itu biasanya banyak ya dari momen-momen yang selalu ditungguin bagi kamu teman Pro 2. Kalau dari Kailam tadi, biasanya kalau Idul Adha itu paling yang ditunggu-tunggu adalah selain Idul sholat Idul Adhanya, itu adalah penjagal sapinya, Bang. Karena itu momennya kayak tegang banget gitu, Bang, ya. Dan ngelihatnya tuh kayak seru aja gitu. Terus abis itu sama momen ketika apa namanya sapinya itu atau kambingnya itu ditarik dan mau disembel, itu rasanya tuh kayak kasian banget sih, Bang. Pokoknya dari momen-momen itu akhirnya ya berkesan banget lah teman Pro 2 ya. Terus sama ketika udah bagi-bagi daging, nah dari situ tuh kayak orang-orang tuh pada masak-masak gitu ya. Terus bapak-bapaknya pada ngulitin, terus motongin daging, ibu-ibunya biasa pada masakin. Nah itu ya paling aku tungguin juga tuh, Bang, ya. Abis capek-capek motongin daging, terus abis gitu makan-makan. Nah itu juga momen yang paling aku tunggu biasanya. Kalau dari Kailam sendiri sih, dia kalau udah dapat daging itu katanya paling suka yaitu di sate, teman Pro 2. Ini kayaknya udah jadi kultur ya, kata ketika Idul Adha nyate ini jadi salah satu momen yang paling tidak bisa terlewatkan gitu. Karena vibes-nya rame-rame gitu biasanya. Sambil nyate, ada yang ketika nyate itu dia bagian tusuk-tusuk sate, ada yang ketika nyate dia bagian ngidupin arang, ada yang ketika nyate dia bagian ngeliatin aja gitu. Mau ikut gabungan atau kagak usah? Kagak usah ya. Ada yang ketika nyate dia bagian bikin apa namanya bumbunya, ada yang ketika nyate dia bagian ngekipasin satenya. Jadi kayak apa namanya, akhirnya kerjasama tim di situ dibagi ke teman berdua, kerjasama tim. Udah kayak mau kompetisi aja ya teman berdua ya. Nah sekalian juga, Bang, mau request lagunya Soulja bilang I Love You. Oke, ini lagu jadi bikin nostalgia tahun 2000-an dulu ya, teman Pro 2 ya. Langsung diputerin aja deh karena udah masuk di playlist. Jadi buat semuanya juga malam hari ini mau dengerin lagunya Soulja yang berjudul Bilang I Love You nih, buat semuanya, mudah-mudahan punya bagus.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tema Pro 2 karena ini udah mau jam 7, kurang 5 menit lagi ya, 4 menit sekarang. Jadi kita harus udah selesai sampai sini aja buat teman kamu di sore ceria karena
1: kita mau ikut takbiran.
0: Benar banget ya. Karena jam 7 nih apakah akan ada MLC, ditungguin aja ya, teman Pro 2 ya. Kalau misal ada, kita langsung bergeser di MLC Pro 2 Jakarta. Kalau misal enggak ada, terang aja nanti bakal ada jaga malam yang temenin kamu sampai jam 12 malam.
1: Oke.
0: Gitu, jadi jangan kemana-mana, kita berdua pamit, keep stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik
1: kamu.

ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Wih, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial, banyak banget lah pokoknya. Karena, aduh, pasti semuanya udah nunggu-nungguin dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi KD alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 08.11.800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 08.11.800.1.25 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Krisdayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita dilancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya dijabah Allah.
0: Amin. Allah. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, iya, amin.
1: Biar tambah berkah, rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: kayak gini. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan, itu kan nggak jauh dari I love you.
0: I love you.
1: Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play, I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau bisa, wah Mami Kade bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam nih ya usianya. Mm-mm. Gitu kan. Mm-mm. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda. Mm-mm. Bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi betul, aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya. Karena
1: iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebenarnya extended play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari, Breathless itu. Mm-hmm. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska dan juga Mariska. Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan ada gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku seneng ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru, yang apa, songdut, apa?
0: Hipdut,
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some viral, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh, lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya. Ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun. Akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih seneng baca.
0: Nah rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi seneng lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk denger lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikanya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju. Studio-studio yang semakin canggih. Tapi additional playernya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti ya
1: sih, mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas yang mau updating dia punya skills gitu. Sehingga studio gitu. Kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos.
0: Yes.
1: Ya kan seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya sistem kerjanya semuanya jadi detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus.
0: Betul.
1: Mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju, itu aja sih. Lebih cepat sih.
0: Lebih cepat ya produksinya. Proses workshopnya gitu.
1: Workshop, alhamdulillah kita kerja sama orang-orang lama. Jadi saya dengan music director DJ Sumantri dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga dan juga sama Irfan Nat,
0: vokal coachnya ya,
1: vokal direkturnya
0: ya.
1: dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepat semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya.
1: Sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu nggak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, enggak neko-neko gitu. Kayaknya langsung jadi gitu, enggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya?
1: Agak detail.
0: Agak detail tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah menaikin standarnya ketika kerja sama sama saya gitu.
0: Iya kan? Iya benar-benar.
1: Iya benar kan? Benar-benar. Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk isi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah kayak gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials. Jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Weh, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya.
1: Okay, On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama, tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata nggak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, Amerika.
0: Kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di MLC, di Music Lab sih bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jelo gak pernah jadi apa gitu. Atau Mariah Carey pernah jadi atlet, kayaknya gak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya?
1: Waktu COVID, itu kan mau harus, kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan, terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat. Terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi, dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepat sekali pensiunnya karena bibir

0: yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu, seni bela diri, kungfu memang itu udah gerakannya itu udah patronnya udah ada, tinggal
1: kayak
0: bagaimana,
1: gitu tinggal dipraktekin
0: bagaimana
1: aja gitu ya.
0: Kita praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya apa kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
1: Tapi banyak yang protes pas itu, ah nggak mungkin ini mah 50 tahun gitu, kayak ini masih muda ini. Nggak percaya, itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
0: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance, terus menambah stamina, terus ya bonus-bonus lainnya adalah stress, terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
1: Mau dilatih sama Mimi, kan mau wushu, aku juga mau wushu lah pokoknya.
0: Iya.
1: Tapi pakai alat juga gak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang gitu ya?
0: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
1: Wah, itu. Dan komplit, itu komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya, soal nyanyi juga ya, karena nyanyi
0: betul,
1: kan pasti.
0: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
1: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagusnya, pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
0: Iya
1: ya.
0: banget.
1: Nah, boleh cerita dong tentang, kalau tadi kan lagunya 2019 ya, lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
0: I Love
1: apa?
0: You kita rekam di Februari.
1: Februari.
0: Januari.
1: Bulan puasa ya.
0: Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio, terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain, semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
1: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya? Tentang.
0: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado. Aku langsung berpikir kalau nggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah tuh nggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, kelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
1: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
0: Namanya Yesusiana.
1: Yesusiana.
0: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir, dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu, dan suaranya bagus, dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk nggak kecil hati, untuk nggak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana, mungkin aja lagunya dipakai, ya kan, gitu, dan nggak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
1: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana, nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu?
0: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
1: Oke.
0: Jadi ini kan hal yang pemilihan. Ya, jadi pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan musik director juga. Apakah nggak terlalu message-nya

0: terlalu ini nggak berat nggak karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Krisdayanti, ini menunjukkan apa ya, engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya apa album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
1: Wih, itu
0: bisa
1: dia
0: mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
1: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur ya.
0: Speechless gitu ya.
1: Ya kan?
0: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama dan seneng ya ngeliat wajah orang
1: banget,
0: berbunga pasti. Bangga gitu kan kita bang seneng gitu.
1: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimika deh, bisa langsung aja WhatsApp
0: Thank
1: atau
0: you.
1: Juga di live chat ya.
0: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul. Dengan I love you. Itu itu iya, memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama apa.
0: Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album, tapi kadang nggak bikin album, kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya. Nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya. Mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya mereka juga gitu ya.
1: Tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja. Lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan, kayak misalkan lagu Cinta Jagarkan Hatiku, tiba-tiba masuk koplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy. Ya kan, kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Benar,
0: menikmati
1: dengan, panggung dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada nggak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada nggak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa
0: yang bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu, ya benar.
1: Gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir.
0: Jadi,
1: ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau
0: 10 lagu ya, bukan hanya EP ya. Betul, gitu kan. Betul.
1: Kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan, dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayak kangen ya, kangen ya. Aduh, kangen zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser. Membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya, kemarin-kemarin kan mungkin udah sempet juga kolaborasi sama anak-anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada nggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih, kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Ya seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya?
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya. Kalau kita bisa kerjasama, kenapa enggak? Gitu kan? Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin, saya bantu Mahalini, bantu Afgan. Kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka seneng bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini, yang mencintai pun aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Ya. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu enggak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Nomor berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah, itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu nggak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, nggak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah, ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahalini yang atas, oke tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaungnya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya tadi
1: doa kita tadi dikabulkan
0: saat konser. Iya sih, penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya itu benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya enggak ada ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah, ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya. Siapapun
1: yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andirianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin wushunya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Ya. Jadi di tempat core-nya kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya seru ya.
1: Ya nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misalnya kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintain. Terima kasih Angga buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol malam hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama, sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you, Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman berdua, itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bareng Rama ya untuk dijaga malam kali ini. Dan tadi kita udah mengikuti music live chat di Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2. Kita balik lagi di Surabaya nih teman Pro 2. So, aku akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Dan juga ada lagu-lagu yang enak banget menemani kamu di malam takbiran kali ini. Karena besok resmi Idul Adha nih teman Pro 2. Siapa yang di sini kurban kambing atau sapi? Nah, aku kepikiran sih sebenarnya, tapi ya tidak dipaksa untuk bisa berkurban ya, sebisanya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ada rezeki lebih, bolehlah kamu untuk berkurban. Kalau masih belum ada rezeki yang berlebih, tidak apa-apa. Begitu. Yang intinya buat kamu selamat Idul Adha ya teman Pro 2. Terus juga nanti di jam 9 seperti biasa akan ada open topic buat kamu nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, Teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, Teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no, 5,2 Pro

Buat info buat kamu nih teman Pro2 di malam hari ini ya. Dan ini terpantau hujan nih teman Pro2 di sekitaran Pemuda. Nah, berhati-hatilah kamu kalau mau misalnya mau pergi keluar nih. So, ini ada informasi dari artis luar negeri ya, penyanyi muda Somber itu membawakan penampilan teatrikal saat tampil di ajang American Music Award di Las Vegas, Amerika Serikat nih pada Senin malam waktu setempat ya. Dan dia membawakan lagu hitsnya Homewrecker yang diakhiri dengan hujan buatan di atas panggung nih. Nah, dilansir di laman Variety ya, pada hari Selasa, Somber ini seolah memberikan penghormatan tidak langsung kepada kota asalnya, New York City, yang diguyur hujan sepanjang akhir pekan Memorial Day di Amerika Serikat. Nah, dalam penampilannya itu, dia itu mengenakan celana kulit model bell bottom dan kemeja hitam longgar. Dan dia menampilkan berbeda ya dari busana yang dikenakannya beberapa menit sebelumnya saat menerima penghargaan kategori Best Alternative All Rock Song untuk lagu Back to Friend nih teman Pro 2. Begitu. Nah, untuk penampilan Somber nih ya di panggung AMA, American Music Award, itu disebut berlangsung penuh dengan energinya karena dia itu membawakan lagu Homewrecker yang dirilis pada Februari 2026 dan sebelumnya juga sempat dibawakan dalam ajang Brit Award nih. Lagu itu juga diperkirakan akan masuk dalam album keduanya yang dijadwalkan rilis pada tahun ini nih. Karena Homewrecker juga masuk nominasi kategori Song of the Summer dalam AMA Awards, begitu teman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin nih untuk lagunya Somber ya, yang berjudul Homewrecker buat kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, saya Sevina Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halftime, trivia unik Piala Dunia di Pro2 FM.
2: Tahu gak sih, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda dan bersejarah banget. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak cuma itu, jumlah tim juga naik jadi 48 negara loh. Artinya, lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan peluang tim-tim baru buat bikin sejarah. Total, bakal ada 104 pertandingan ini, rekor terbanyak di sejarah Piala Dunia loh. Siap-siap begadang ya. Menariknya lagi, Meksiko bakal jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan dengan banyaknya kota yang jadi venue, atmosfernya bakal super meriah kayak festival bola terbesar di dunia. Jadi, sudah siap belum menyambut Piala Dunia 2026? Pantengin terus ya, Pro2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

wabarakatuh. Pergi ke pasar, beli daging sapi. Tak lupa singgah, membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RNI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pada Minggu 4 Januari 2026,

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

Okay, teman berdua seperti biasa ya, untuk di jam 9 sampai jam 11 ini aku udah ngap topik buat kamu nih. Topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah momen apa sih yang pasti kamu ingat di hari raya Idul Adha nih teman berdua. Nah, mungkin kamu pernah mengikuti itu ya, atau apa, proses pemotongan, menguliti dan lain-lain gitu, atau mungkin ada momen yang lucu banget. Kadang ada sih yang momen-momen yang lucu banget ya di Idul Adha gitu. Banyak sekali. Ya udah langsung gabungan di Instagram @produrrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI DJ.

0: Ini, biar aku jelasin. Jadi, yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
0: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya.
3: Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.

0: Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2, ini ada yang gabungan ya untuk di topik jaga malam kali ini. Di WhatsApp ada Kak Lara Purnamasari nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau izin ikutan topik nih, Kak. Oke, terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai lupa bahwa semuanya yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah. Padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang. Mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar. Ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar kepada Allah. Dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Nih. Dan melepaskan memang sakit, hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa kadang berubah menjadi air mata, katanya. Oke. Terus juga, percayalah Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, atau kebahagiaan yang belum kita lihat hari ini. Oke. Kayaknya out of topic ya. Momen apa nih Kak Lara? Mungkin ada momen yang lucu gitu kan di Idul Adha gitu. Tapi gak apa-apa, thank you banget ya Kak Lara udah gabungan. Ini requestnya Tata Janeta yang korban muka. Baik, udah aku siapin ya. Sudah lagi dari Kakak Novita yang katanya, Kak, jujur nih, aku ada momen pas Idul Adha itu sapinya lepas. Jadi warga itu ngejar-ngejar sapinya. Gimana ya? Sumpah itu momen, aduh, itu momen paling kocak sih. Kayak, bro, kamu mau melihat pemotongan Idul Adha kan, pemotongan sapi gitu kan ya, tiba-tiba sapinya memberontak terus lari gitu. Itu mencengkam sih, sumpah. Aku kalau di situ pasti lari sih. Serius, serem coy. Tiba-tiba kamu dikejar sapi kan lucu banget gitu kan. Dibikin cerita gitu. Kemarin aku dikejar sapi. Oke lah dikejar apa kek, maling kek, atau begal, itu serem sih. Tapi kayak aku dikejar sapi gitu. Atau mungkin kamu dikejar kambing, itu absurd sih sumpah. Oke, ini requestnya Harry Style yang Adore You. Baik, udah aku siapin ya. Yaudah langsung aja kita playin ya untuk requestan dari Kak Novita dan juga Kak Lara ini. So, teman Pro2, kalau kamu mau ikutan gabungan, silakan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Rama ya untuk dijaga malam ini. Aku mau bacain yang udah gabungan di Instagram nih. Yang kata dari Kak Dewi Kurnia 53 katanya sembeli sapi atau kambing. Iya sih. Itu kan momen ya, yang dimana semua hal itu terjadi ya di setiap masjid. Oke. Ini requestnya Fajar Nur. Oke, udah aku siapin buat Kak Dewi, thank you banget ya. Fajar Nur yang sembuh tanpaku. Terus ada lagi dari Kak Asya ZRHY underscore underscore. Katanya main sama temen keliling. Nah ini juga nih teman Pro 2. Tapi masih kocakan yang tadi ya, Kak Novita ya. Ada sapi lepas itu, dikejar sapi gitu. Gimana nih teman Pro 2? Tapi memang sih kalau misalnya kita masih... kita balik lagi ke zaman-zaman kita masih kecil ya. Itu kita lihat gimana prosesnya, proses pemotongannya. Terus kita juga pernah nyoba ngasih makan ke kambing gitu atau ke sapi gitu kan. Walaupun baunya agak wadidau banget gitu kan. Tapi itu momen-momen yang bikin kita memorable gitu kan sama teman-teman kecil-kecil gitu kan. Tapi gak seperti Kak Novita tadi ya dikejar ke sapi. Itu kocak banget sih. Terus ada Kak Reni underscore Keisha nih katanya kumpul keluarga. Oke. Terus Wasmika Maleng katanya juga kumpul keluarga. Ini yang kutunggu-tunggu ya. Christine Tatuil katanya dikejar kambing sih. Tadi sapi, sekarang kambing ya. Sumpah ini kocak banget sih. Kamu dikejar kambing itu kayak gimana gitu kan. Aku gak pernah sih, seumur-umur aku gak pernah dikejar kambing sih. Pernah bikin kambing marah? Iya pernah gitu kan. Tapi dikejar kambing enggak sih. Ini gimana ya rasanya dikejar kambing? Gak mau lah. Gak mau. Gimana ya dikejar kambing loh. Ini seru banget sih. Gak seru sih maksudnya. Kayak udahlah kamu diam aja gitu, diam aja gitu, tidak memberontak gitu kan sampai di waktunya hari H gitu. Ngapain kamu kejar-kejar orang gitu. Tapi ada sih temanku juga pernah bikin hampir ketendang sapi. Sapi apa kambing ya? Pas itu ya. Iya, sapi, hampir ketendang sapi gara-gara dia jahilin gitu kan, jahilin yang di belakangnya gitu. Supaya itu momen yang memorable banget gitu ya teman Pro 2. Yaudah, ini requestnya PC Kota ya, yang bahagia lagi, ini banyak ya yang request. Yaudah langsung aja kita puterin buat kamu, teman Pro 2 spesial ya untuk di malam hari ini.

Teman Pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Pro 2 ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri, "Lah, ngapain kesini ya?" Tenang aja, kamu gak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak bro.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

bicara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Surabaya. Oke teman Prodway, ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani aku hampir jam 11 kali ini. Dan 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music nih. So jangan kemana-mana, tetap sini di Prodway FM, teman terbaik kamu.

Pinjol-pinjol terus. Apa-apa pinjol? Ini itu pinjol. Iya, tahu. Di zaman kemajuan teknologi sekarang, apa-apa bisa gampang. Apalagi fasilitas pinjol saat ini marak digunakan dan disukai banyak orang. Tapi teman Pro 2 tahu nggak sih bahayanya pinjol itu apa? Pinjol atau pinjaman online ini adalah pinjaman yang dilakukan secara online, bisa melalui website, bahkan aplikasi. Namun banyak bahayanya loh. Saat melakukan pinjaman online, ada hal yang harus diwaspadai, seperti nilai bunga yang tinggi dan pemberlakuan denda yang tak wajar. Faktanya, kebanyakan orang sudah tahu bahayanya pinjol, namun tetap aja menggunakannya. Nah, teman Pro 2, jangan ya sesekali mencoba pinjol, takutnya nanti menjadi ketergantungan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kedua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

aja. Ini loh, ada lagu-lagu super enak di More Music. Yeah.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka Isa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RR di Surabaya, teman terbaik kamu. Hai hai hai tahun Pro 2, Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Spesial nemenin makan daging kamu teman Pro 2 di hari ini, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bareng aku Mas Sandadi bakal nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dilanjut lagi nanti ada santai siang juga, ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam. Musik-musik enak abis ini aku bakal puterin di More Music sampai nanti jam 6 pagi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu jingle kebanggaan kita semua, jingle kita Indonesia sesungguhnya.

Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita, makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

Waktunya Kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua

informasi dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Usahakan jangan sampai berjalan di arus air dan menghindari mengemudi mobil atau motor atau sepeda di wilayah banjir.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Cipung, kok gemesin banget sih? Badannya gemoy banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Pukul 6 tepat saatnya Info Bro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, komuter lain jurusan Duri Tangerang yang terhenti pasca ledakan di perlintasan sebidang RT1 RW11 Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat Selasa sore akhirnya dievakuasi ke stasiun Rawa Buaya. Pantauan di lokasi KRL yang masih membawa penumpang itu didorong oleh kereta lain dari belakang pada pukul 18.08 waktu Indonesia bagian barat setelah mogok dari pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan peran strategis media dalam memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk budaya sosial, mempengaruhi cara pandang masyarakat, serta mendorong lahirnya kesadaran kolektif menolak segala bentuk kekerasan. Arifah Fauzi menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan privat yang disembunyikan. We'll be right back.

0: Dari dunia olahraga, teman Pro2, La Liga meluncurkan bola resmi musim 2026-2027 dari jenama Puma yang dinamai Stellar Nitro Ultimate. Dalam lamanya pada Rabu, La Liga menjelaskan bola ini paling inovatif dan berteknologi canggih yang pernah dikembangkan Puma. La Liga terus meningkatkan level permainan dengan sepak bola yang lebih cepat dan lebih intens. Bola Stellar Nitro dirancang untuk merespon evolusi konstan tersebut. Bola yang diciptakan tidak hanya untuk beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern, tetapi juga untuk meningkatkan permainan sepak bola. Sekian info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada, spada, spada, spada, spada. Waduh, Masa Nadi lagi, Masa Nadi lagi. Sampai nanti jam 10 pagi.

menyate-menyate atau menggorok-menggorok Idul Adha gitu ya teman-teman berdua. Saatnya kita beradu dengan kolesterol masing-masing. Pokoknya jangan sampai too much ya, makanya tetap dijaga kesehatannya gitu ya. Oke, pokoknya kamu nyatenya bareng Produa FM aja. Bakal aku temenin sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Ada musik enak, ada informasi seru. Pokoknya ada halu juga yang harus kamu pilih. Kira-kira ada siapa, dicek aja di sosial media kita. Dan banyak banget keseruan yang harus aku bagi buat kamu semuanya. Ya udah deh, satu lagu dulu. Ini kita awali segala hal itu dengan Bismillah teman-teman berdua dari Best Boy.

Ngobrol Dua, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Idul Adha kali ini membawa banyak kebahagiaan, hati yang lebih lapang, dan momen hangat yang bisa terus dikenang. Yuk rayakan hari ini dengan saling peduli dan berbicara.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
0: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM. Kali ini kita lokal-lokalan banget teman Pro 2 di halu tanggal 27 Mei 2026. Ada Electric Bird yang beberapa minggu lalu sempat mampir di Pro 2 FM gitu ya. Jadi band ini tuh melabeli dirinya di skena permusikan Surabaya. Berarti ini band lokal adalah garage rock teman Pro 2. Tapi band ini tuh dilabeli juga sebagai trio yang dimana isinya Danu sebagai vokal dan bass, ada Vicky gitar dan Arik sebagai drum. Dan ada 3 lagu yang harus kamu vote di halu kali ini. Ada Power di lagu pertama, All I Want Is Rock and Roll di lagu kedua, dan Belantara di lagu ketiga teman berdua. Klunya masih sama. Jam 8 pagi waktu terakhir kamu buat voting, dan voting yang terbanyak bakal langsung aku putar di jam 8 pagi itu juga. Ya udah deh. Nah, aku masih nyamin musik-musik enak, dan habis ini aku balik lagi nemenin kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Back

0: ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.

Sepada masih nemenin kamu di sokin temen berdua. Dagingnya udah ngangkring tentunya temen berdua. Udah siap banget buat dibeleh-beleh. Dan kamu juga udah siap dengan kupon-kupon yang udah tersebar beberapa hari yang lalu gitu ya. Pokoknya harus tetap dijaga kesehatannya, harus tetap apa ya, sadar dengan umur yang bukan anak muda lagi. Yang artinya kayaknya nggak bisa makan daging banyak, ya udah nggak usah maksain temen berdua, jangan aji mumpung. Kalau aku sih orangnya ya udah emang gampang nekan, jadi kalau misalkan makan daging ya secukupnya aja gitu, 2 kilo 3 kilo gitu berdua masih it's okay gitu. Jangan ya, jangan, maksudnya kalau misalkan kita terlalu over buat makan si daging ini, besok-besoknya udah gak enak tuan berdua, jadinya kayak jatuhnya satu menu aja. Kalau kita makannya gak too much, misalkan ya udah secukupnya gitu, terus besoknya ibu kamu masak lagi dengan menu yang berbeda, kamu bisa nikmatin. Karena apa? Karena belum nek gitu. Kalau misalkan hari pertama langsung digasin aja, wah gak enak tuh teman-teman berdua.

bicara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Business Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Traffic and Weather by Pro 2 FM, kita mulai aja pantauannya seputar lalu lintas dan cuaca di Kota Surabaya. Tapi kita mulai dari lalu lintas dulu, teman Pro 2. Kemacetan di Kota Surabaya terjadi di kawasan Mer, teman Pro 2, tapi tidak seperti hari-hari biasanya, masih banyak yang renggang gitu teman berdua. Tapi harus tetap berhati-hati, ada notifikasi jalan berlobang di kawasan Mer juga teman berdua. Terus kita geser lagi,